Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Senin ya, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ya rekan Prima, hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus ya, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dirgahayu Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia lebih maju, lebih aman, lebih damai, dan lebih sejahtera ya rekan Prima. Dan di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 3 kali 60 menit ke depan ya, menemani rekan Prima dengan lagu-lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani juga rekan Prima menuju ke tempat tugas, menuju ke tempat upacara di kesempatan pagi hari ini ya. Dan mudah-mudahan semuanya rekan Prima sudah siap ya untuk menjalankan tugas, baik itu tugas secara pribadi ya, dan juga tugas secara kebersamaan dalam organisasi, dalam kepemerintahan dan juga organisasi yang lainnya. Dan di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, Bang Andre menemani Anda dimanapun Anda berada ya, yang sudah stay di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat bergabung aja, dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan dengan Prima, Bang Andre menemani Anda dengan lagu-lagu yang bagus ya, tentunya nanti ada beberapa informasi-informasi penting ya yang Bang Andre akan sampaikan kepada rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini Bang Andre akan menyapa-nyapa rekan Prima semuanya dimanapun Anda berada, baik yang di 95,8 Prima FM ataupun yang di live TikTok. Di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa semuanya ya, dan mudah-mudahan semuanya sudah standby, semuanya sudah siap ya untuk mendengarkan Radio Prima tentunya ya. Sambil menemani rekan Prima ya yang baru bangun ya, ayo segera menuju ke tempat tugas ya, atau menuju ke tempat upacara ya di kesempatan pagi hari ini. Dan jangan lupa, biasanya kalau upacara itu habis upacara nanti ada karnaval ya atau lomba-lomba atau penyerahan hadiah lomba yang kemarin sudah dilaksanakan. Jangan lupa ya rekan Prima, karena cuaca atau kondisi hari ini musim kemarau, musim panas ya, jangan lupa kita kemana-mana pergi harus membawa persediaan atau perbekalan, paling tidak air putih ya. Dan juga jangan lupa rekan Prima jaga kesehatan, karena bagaimanapun juga kesehatan adalah utama ya bagi kita semua, karena dengan sehat kita bisa melakukan yang terbaik ya buat kita semua ya. Oke, yang pertama Bang Andri ucapkan selamat pagi aja buat yang ada di grup Ventura ya. Di kesempatan pagi hari ini Bang Andri menyapa selamat pagi dan selamat menyimak selalu bersama Prima FM di acara Ngopi Say di kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di lingkungan ya, yang ada di Gantar dan sekitarnya, selamat pagi. Yang ada di Horglis, yang ada di Wangu, yang ada di Anjatan, yang ada di mana tuh? Yang ada di Pantrol, yang ada di Karangsinom, yang ada di Trisi, yang ada di Anjatan ya, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Tentunya di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan yang selanjutnya yang ada di Patrol, yang tadi sudah disebutkan ya, yang ada di Pemanukan, yang ada di Subang, yang ada di Kalijati, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Tentunya mudah-mudahan semangat pagi hari ini ya untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Yang udah siap-siap mau upacara, ayo dipersiapkan semua. Yang belum bangun, ayo bangun, jangan sampai kesiangan ya, karena hari ini Hari Kemerdekaan, harus kita ucapkan merdeka ya enggak. kalau belum merdeka, yuk dimerdekakan ya, karena bagaimanapun juga kemerdekaan itu adalah penting, baik itu kemerdekaan secara ilmu, kemerdekaan secara fikir, dan kemerdekaan secara ruh ya. Makanya jangan segan-segan ya mengucapkan kemerdekaan dengan ucapan merdeka, karena merdeka berarti kita itu tidak terkungkung oleh suatu penjajahan dalam arti luas ya, penjajahan dari segi ilmu, penjajahan dari segi ruh, dan juga penjajahan dari kemerdekaan berpikir ya, enggak dengan gimana.
Dan dilanjutkan selamat pagi juga buat Wong Sumedang. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang ada di Majalengka, selamat pagi. Yang ada di Bandung, yang ada di Cirebon, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM di acara Ngopi Say di kesempatan hari ini. Dan tak lupa ya, selamat pagi aja buat yang ada di sana, yang ada di Banten, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang ada di Jakarta juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang ada di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Dan di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre menyaparkan Prima semua dimanapun Anda berada. Ayo bangun, ayo bangun. Yang belum bangun, ayo segera ya. Karena hari ini ya hari spesial, liarkan Prima ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bang Andre menemani Anda dengan lagu-lagu yang bagus ya, tentunya supaya Anda semangat ya untuk menjalankan tugas ya upacara pada kesempatan hari ini. Oke, kita hadirkan lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima, menemani rekan Prima dalam menuju ke tempat upacara. Oke, ada bulan bisa ngomong ya untuk rekan Prima semua. Yuk.

0: banget itu tuh.
1: Nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene, ya teh.
1: Togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Sama incang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan, togecang, togecang.
0: Terus anak sambelete.
1: Sambelete?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Sambel ki. Beda.
1: Oh iya, sambel kacang ya.
0: Iya, sambel kacang.
1: Iya, ya wis mangan yo.
0: Orang baru makan.
1: Ya udah, tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kumul?
0: Anak nih, nasi lengko itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang gak bisa ditawar, iya. Boleh dibeli.
0: Larang regane, wes dituku.
1: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini kayaknya nih.
0: Apa teh, makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun regane apa teh?
1: Tempe duduk?
0: Tutulah, tempe mah murah ikut teh.
1: Ya udah deh, nyerah deh.
0: RT mah suka ngasih tebak-tebakan. Kalau belum pegang kepala puyeng, gak pernah mau ngasih jawaban. Jawab dulu teh.
1: Habis sampoan jadi gak garuk-garuk.
0: Apa?
1: Gak tahu.
0: Senganan yang nasi lengkok.
1: Senganan yang nasi lengkok. Wah, nyerah-nyerah ya.
0: Jawabannya endok asin.
1: Endok asin gak bisa ditawar.
0: Nah iyalah, kalau ditawar endok pite.
1: Oh, jadi endok rebus.
2: Bila 5,8 yang prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Adriman Mane, Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ya, spesial di hari ini, di hari Senin ya, bertepatan dengan 17 Agustus 2026, atau bersamaan ya dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dirgahayu Indonesia yang ke-81 di kesempatan hari ini. Bang Andre menyapa rekan Prima semua dimanapun Anda berada ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah di live TikTok ya. Bang Andre menyapa yang pertama, selamat pagi aja buat yang ada di sana itu, yang ada di Tegal ya, selamat pagi. Yang ada di Tegal, yang ada di Banjarnegara, terus yang ada di Cepu, yang ada di Jawa Tengah juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang ada di Jawa Timur, yang ada di Jember, yang ada di Ngawi, yang ada di Madiun, yang ada di Pacitan, yang ada di Magetan juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Jember, yang ada di Panarukan ya, yang ada di Banyuwangi, yang ada di Kediri, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Tentunya di kesempatan pagi hari ini Bang Andre mengajarkan Prima semua untuk semangat ya menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, selamat pagi juga ya yang ada di Bali, yang ada di Madura, selamat pagi yang sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Tak lupa juga buat yang ada di sana, yang ada di Surabaya, kota Surabaya, kota pahlawan ya, yang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM, selamat pagi. Yang ada di Kudus, yang ada di Demak, yang ada di Rembang, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan bersama Bang Andre menemani Anda di acara Ngopi Say spesial 17 Agustus 2026. Yang ada di sana, yang ada di Kalimantan, selamat pagi aja wong Kalimantan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Tentunya Bang Andre mengajak rekan Prima semua dimanapun Anda berada untuk apa tuh, semangat ya, harus bangun pagi-pagi karena hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ayo segera menuju ke lapangan ya untuk melaksanakan upacara bendera. Dan juga selamat pagi lanjutnya yang ada di Sulawesi, selamat pagi. Yang ada di NTT, NTB, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Lanjut yang ada di Sumatera, yang ada di Palembang, yang ada di Lampung, ada Waikanan, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Lanjut yang ada di Sukabumi, selamat pagi wong Sukabumi. Lanjut lagi yang ada di Bangka Belitung, selamat pagi wong Bangka Belitung. Lanjut yang ada di Malaysia, selamat pagi wong Malaysia. Selamat pagi aja yang ada di Singapura, yang ada di Hong Kong ya, yang ada di Jepang, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tak lupa yang ada di Taiwan juga selamat pagi, dan juga yang ada di Abu Dhabi, Arab Saudi ya, di kesempatan pagi hari ini yang bergabung bersama Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat bergabung ya di acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Nyusul lagi wong Grobogan, apalagi wong Grobogan. Apa kabar di kesempatan pagi hari ini wong Grobogan ya, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, dengan Prima Bang Andre hadirkan lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini ya. Oke, ada merayu Tuhan.

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka. Halo, selamat pagi Wong Reang. Waduh, semangat hari ini semangat banget ya kan rekan Prima, bahwa hari ini merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. 81 tahun Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Rekan Prima, pagi ini Sahil dengan semangat kemerdekaan Sahil ya kan berada di lapangan Palagan Internasional Kampus Mahat Azaitun karena suasana begitu meriah dan penuh dengan semangat karena seluruh aktivitas Mahat Azaitun telah memasuki lapangan dengan tertib dan rapi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tampak hadir ya seluruh unsur sivitas Mahat Azaitun mulai dari yang amat berhormat Syekh Azaitun Syekh Panji Gumilang SSMP beserta keluarga, Ketua YPI dan Rektor IAI Al Aziz yaitu Datuk Sir Imam Prawoto, dan juga ada para eksponen, koordinator, staf YPI, insinyur, lawyer, pejabat hingga dosen IAI Al Aziz. Tak luput juga bahwa ada juga dari sivitas tim pertanian P3KPI ya kan. Terus ada ibu-ibu kodeko, mahasiswa, terus pelajar dari jenjang PAUD hingga kelas 12. Dan tidak hanya itu ya Rang Prima, bahwa pagi ini ya kan tampak tim paskibra tuh Mahat Azaitun yang telah bersiap menjalankan tugas mulia yaitu mengibarkan sang merah putih. Sebanyak 99 pasukan pengibar bendera telah disiapkan, terdiri dari 60 pasukan laki-laki dan 39 pasukan perempuan dengan langkah tegap dan penuh semangat. Dan mereka akan menjadikan bagian yang penting dalam rangkaian upacara kemerdekaan pagi ini, dan yang dipercaya sebagai pemimpin upacara adalah Khalifah Al-Khadri Ramadan. Rekan Prima, ada sebuah gambaran kebersamaan gitu yang begitu kuat dari pelaksanaan upacara di kampus Mahat Azaitun ini, di mana seluruh peserta itu berada di ruang terbuka, berdiri di bawah langit yang sama dan merasakan suasana yang sama, semuanya dilakukan secara bersama-sama, tidak ada pandang bulu kamu di bawah atap supaya dingin, tidak seperti itu Rang Prima, tapi semuanya di sini sama-sama di tempat terbuka. Ketika matahari mulai terasa terik ya kan nanti siang, tidak ada tuh yang namanya berbeda, panas diraka sama-sama ya kan, teduh juga nanti bersama-sama, dan seluruh peserta berdiri dalam satu semangat yang sama. Ini ya makna kebersamaan yang Sahil rasakan di lapangan Palagan ini, dari berbagai unsur sivitas yang hadir ya kan dalam satu barisan rapih gitu menyatukan langkah semangat dan memperingati 81 tahun perjalanan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Nah rekan Prima, bahwa kalau rekan Prima mendengarkan di belakang Sahil ini sudah dimulakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 itu sangat meriah. Nanti juga akan ada penampilan seni dari pelajar Mahat Azaitun. Dan saat ini Sahil sudah bersama salah satu wali pelajar Mahat Azaitun. Boleh Ibu perkenalkan namanya siapa?
2: Nama saya Vivi dari Kerawang.
1: Ibu Vivi?
2: Iya.
1: Oke, Ibu Vivi ini berangkat dari jam berapa nih ke Mahat? Karena Kerawang ke Mahat kan lumayan ya, sekitar 2-3 jam. Ini berangkat dari jam berapa nih?
2: Jam 2:30 pagi.
1: Waduh, 2:30 pagi rekan Prima. Ini menandakan bahwa Ibu nih benar-benar mau mengikuti upacara kemerdekaan di Mahat Azaitun. Kenapa Bu mau ikut upacara kemerdekaan di Mahat Azaitun?
2: Ya karena kebetulan alhamdulillah anak saya yang kelas 2 MI ikut pentas nari, jadi ingin menyaksikan langsung keseruan anak-anak nari gitu.
1: Oke, berarti Ibu ini ya anaknya nari, ini kelas berapa Bu anaknya Bu?
2: Kelas 2.
1: Kelas 2. Jadi memang rekan Prima bisa Sahil nanti gambarkan bahwa setelah upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini ada penampilan seni dari pelajar-pelajar Mahat Azaitun. Nah, ini salah satunya nih Ibu Vivi yang anaknya yaitu seorang pelajar kelas 2 mengikuti tarian seni yang ada di Mahat Azaitun. Ibu, kalau misalkan Ibu ingin menyampaikan satu kalimat atau satu paragraf untuk Indonesia, seperti apa Ibu? Harapan Ibu?
2: Harapannya seluruh pendidikan di Indonesia seperti di Al-Zaitun yang mandiri dan lingkungnya bersih, bebas polusi, dan pokoknya asik banget lah di Mahat Al-Zaitun.
1: Asik banget, ini bukan kata Sahil tapi kata wali pelajar yang merasakan langsung, yaitu ada di dalam lingkungan kampus Mahat Al-Zaitun. Begitu ya Ibu Vivi ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, terima kasih Ibu Vivi.
2: Selamat.
1: Itu dia pernyataan dari Ibu Vivi dan rekan Prima. Jangan kemana-mana karena nanti Sahil akan balik lagi menggambarkan situasi di lapangan Palagan Agung di kampus Mahat Azaitun. Suara kita, suara Prima 95,8 FM, suara Indonesia Raya Abadi. Dikembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indonesia.

Assalamualaikum Merdeka. Rekan Prima, di pesan kemerdekaan kali ini kita akan mengenal sosok Sayuti Melik, seorang tokoh yang punya peran penting dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau biasanya kita membayangkan perjuangan pahlawan dengan senjata dan pertempuran, perjuangan Sayuti Melik justru dilakukan melalui tulisan, pemikiran, dan keberanian. Sayuti Melik dikenal sebagai tokoh yang mengetik naskah proklamasi setelah teksnya dirumuskan oleh para tokoh bangsa. Kelihatannya memang sederhana, hanya mengetik sebuah teks. Tapi coba bayangkan rekan Prima, tulisan yang ia sedang ketik saat itu bukan tulisan biasa. Tulisan tersebut akan menjadi bagian dari sejarah lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka. Selain itu, Sayuti Melik juga aktif dalam dunia jurnalistik dan pergerakan kebangsaan. Kemampuan menulis dan berpikir yang ia miliki digunakan untuk ikut memperjuangkan cita-cita bangsa. Nah, dari kisah Sayuti Melik ini kita belajar bahwa perjuangan tidak selalu harus dilakukan dengan mengangkat senjata. Ada yang berjuang melalui tulisan, ada yang berjuang melalui ilmu pengetahuan, ada juga yang berjuang melalui karya dan kemampuan yang dimiliki. Nah rekan Prima, sekarang coba lihat dari diri kita sendiri. Setiap orang pasti punya kemampuan yang berbeda. Kalau punya kemampuan menulis, gunakan untuk membuat tulisan yang bermanfaat. Kalau punya kemampuan berbicara, gunakan untuk menyampaikan hal-hal yang positif. Dan kalau punya bakat dan keterampilan, terus kembangkan sampai bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Jangan pernah merasa kemampuan kita terlalu kecil untuk memberikan sesuatu bagi Indonesia. Karena sebuah perubahan besar bisa saja dimulai dari satu hal sederhana yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sayuti Melik meninggalkan jejak melalui tulisan dan perannya dalam sejarah kemerdekaan. Dan sekarang, giliran kita nih rekan Prima untuk meninggalkan jejak dengan cara kita masing-masing. Bukan harus menjadi terkenal, bukan juga harus melakukan sesuatu yang besar. Cukup mulai dari menjadi pribadi yang jujur, mau belajar, bertanggung jawab, berprestasi, dan memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang apa yang sudah dilakukan para pahlawan. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita mengisi perjuangan itu dengan karya dan kebaikan di masa sekarang. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku PLT Camat Kroya Haji Cahyandi SKMH mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Semoga Indonesia berdaulat, adil dan makmur, semakin berdaulat untuk negaranya, adil dan makmur bagi masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, masih bersama 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di acara Ngopi Say di kesempatan pagi hari ini, hari spesial, hari 17 Agustus 2026, hari Senin ya, bertepatan dengan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya punya semangat yang tinggi ya, semangat untuk membangun Indonesia supaya Indonesia maju. Dan siapa lagi yang akan membangun kalau bukan kita? Membangun Indonesia bukan melalui perang, bukan melalui yang lainnya, tapi kita membangun dengan mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, baik dengan pendidikan, dengan keilmuan, dengan bekerja keras, dan tentunya berbuat baik kepada seluruh masyarakat. Itu merupakan mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, apapun itu jenisnya, yang jelas untuk Indonesia, ya enggak rekan Prima? Dan mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini rekan Prima semua tetap semangat ya untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan dimanapun Anda berada, baik yang ada di lapangan, yang ada di rumah, yang ada di jalan, terus yang ada di warung, yang ada di pasar sekalipun ya, yang tidak mengikuti upacara bendera, Bang Hidro ucapkan selamat pagi dan tetap semangat ya untuk menjadi Indonesia yang lebih maju tentunya. Dengan mengisi kemerdekaan tentunya kita akan melestarikan budaya Indonesia dan melestarikan generasi berikutnya. Tanamkan yang terbaik dengan pendidikan, dengan keilmuan, dan dengan pengalaman yang kita miliki, maka Indonesia akan lebih maju, lebih merdeka. Merdeka dari segi ilmu, merdeka dari segala fikir, dan merdeka ruh ya, supaya kita tidak terjajah oleh apapun itu bentuk penjajahan, baik itu penjajahan yang sifatnya terlihat atau penjajahan yang sifatnya tidak terlihat, ya gak rekan Prima? Berarti penjajahan melalui perasaan, ya gak rekan Prima? Sedikit banyak Bang Andri membaca buku ya. Oke rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini yang mau gabung untuk telepon silakan di 0853218999582 dengan semangat 17 Agustus di kesempatan pagi hari ini, di hari atau di hari kemerdekaan yang ke-81. Dan juga jangan lupa menjalani silaturahmi dengan baik ya, merdeka majulah Indonesia. Oke, terima kasih. Dan ucapan-ucapan yang baik ya rekan Prima lewat live TikTok ya, di kesempatan pagi hari ini Bang Andri nanti akan bacakan, kita bacakan buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Boleh ketik-ketik ya di live TikTok Prima, ya enggak? Oke, di kesempatan pagi hari ini dibuka di 0853218999582. Yang mau gabung silakan di kesempatan pagi hari ini. Oke, rupanya ada yang sudah masuk. Wih, mana tadi? Oke, sekali lagi terima kasih yang selalu monitor Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Oke, kalau nanti Bang Andre angkat ya, assalamualaikum merdeka gitu ya. Oke, dibuka di 0853218999582. Ada siapa nih sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi say.
1: Ngopinya diseruput.
0: Semangatnya lanjut.
1: Semangatnya lanjut.
0: Iya. Okay. Semangat 17 Agustus 2026.
1: Oh, pasti semangat.
0: Pasti semangat iya. Ya, Mr. Bono.
1: Pasti semangat. Iya.
0: Ini hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Mr. Bono, iya. Tidak upacara.
1: Oh, tidak kan?
0: Tidak upacara ya. Tapi di hati ya. Mr. Pono tetap ya selalu mengingat tentang apa namanya kemerdekaan yang dirintis oleh pendahulu kita. Dan menurut iya. Mr. Pono, apa harapan ke depan bagi generasi kita dan juga rasa terima kasih kepada pejuang-pejuang yang telah mendahului kita. Silakan Mr. Pono.
1: Jadi gimana ya? Mudah-mudahan tetap maju, abadi, sukses, semangat selalu, semangat di kemerdekaan
0: Republik Indonesia yang ke-81.
1: Yang ke-81, ya. Terus mudah-mudahan sukses.
0: Sukses selalu.
1: Sukses selalu di tahun baru di kemerdekaan ini ya kan. Dan selalu semangat semua ya kan.
0: Nah, terus untuk apa namanya mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah mendahulu kita, apa ucapan yang pantas untuk diucapkan bagi para pejuang telah mendahului kita?
1: Kami ucapkan terima kasih kepada pejuang kemerdekaan semua. Mudah-mudahan diterima amal apa sih amal perbuatannya ya kan. Semoga diterima sisi Allah ya kan.
0: Oke.
1: Apalagi ya?
0: Apalagi?
1: Apalagi nih? Lalu
0: lihat catatan ya.
1: Sukses ya.
0: Oke, dan mudah-mudahan ya. Para pejuang mendapatkan apa namanya kebaikan ya, di sisinya kebaikan kan gitu. Oke. Oke, Mr. Pono terima kasih. Sekarang boleh mau request lagu. Ayo silakan.
1: Lagunya apa nih?
0: Ada lagu Haruskah Aku Mati atau ada lagu
1: ya. Apalagi? Pacar Lima Langkah, ada enggak Pacar Lima Langkah?
0: Pacar Lima Langkah. Ada Pacar Lima Langkah. Langkah. Oke, nanti diputarkan ada. Pacar Lima Langkah.
1: Ya udah Pacar Lima Langkah.
0: Oke.
1: Iya. Oke.
0: Oke, iya. Semangat Mr. Pono. Oke.
1: Oke, selamat. Iya, semangat selalu. Merdeka. Okay.
0: Iya. Merdeka.
1: Iya, bisa salam-salam calling-calling.
0: Oke, bisa silakan Mr. Pono.
1: Iya, oke, buat Bu Sutina. Pasti masuk ke sini nih, semangat selalu buat Bu Sutina.
0: Pasti.
1: Iya, buat Bu Sutina besar
0: hati. Oke.
1: Iya, okay. Buat Bu Sutina. Buat Bunda Mary.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mimi Epi.
0: Mimi Epi, oke.
1: Okay. Buat Miratmina.
0: Iya.
1: Miratmina, iya, masih beratin.
0: Oke.
1: Okay. Nama Aldin, mami udah pada waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, apa lagi ya, buat Billy, kemarin ini, Mang Odang.
0: Ada Pak salam Salim, tuh. Salim. Ada salam dari ya, Pak Karim.
1: Oh, Pak Karim.
0: Pak Karim Kumis.
1: Pak Karim. Oh, yang kumisan itu ya.
0: Iya, Pak Karim Kumis. Sahabat arisan dah.
1: Iya.
0: Jangan ngantuk. Iya, jangan ngantuk. Jangan ngantuk terus katanya.
1: Iya. Oh gitu bilangnya. Jangan ngantuk aja gitu ya.
0: Betul. Oke.
1: Iya. Siapa lagi Bang Wanta?
0: Bang Wanta.
1: Bang Wanta. Iya, Bapak Salim.
0: Oke.
1: Bapak Salim, saya selalu semangat. Teh Isa. Teh Isa, iya. Bintang Unyu-Unyu.
0: Oke, Bintang Unyu-Unyu, oke.
1: Bintang Unyu-Unyu, iya. Berpondol. Tapangga.
0: Tapangga, oke. Okay.
1: Tapangga, Mama Nenen, Mama Mando, ya kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, Abah Dikusil, Mama Ika.
0: Mama Ika, oke.
1: Mama Ika, Mama Iip.
0: Oke.
1: Mama Iip, Mama Ni.
0: Okay.
1: Ya?
0: Oh, semuanya aja. Oke, okay, Mr. Pono.
1: Semuanya saja. Oke. Okay. Ya. Sehat semua, sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Iya, sepertinya berbicara.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Iya. Oke, okay, tunggu lagunya.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Oke, Oke, ada Mr. Bono ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa yang sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Orang Banjar nih.
0: Orang Banjar. Ngopi say. Semangatnya lanjut.
2: Ini Bang Ramli nih ya,
0: Bang. Oh, Bang Ramli. Ucapkan dulu merdeka, Bang Ramli.
2: Merdeka
0: 17 Agustus ya, yang ke-81 di kesempatan pagi hari ini. Oke, Kang Ramli, gimana kabarnya Kang Ramli?
2: Banjarmasin panas sekarang ini.
0: Cuaca gimana Banjarmasin?
2: Cuacanya panas bol.
0: Panas ya. Terus persiapan apakah Kang Ramli ikut upacara pagi hari ini?
2: Kalau di sini ada
0: aktivitas
2: upacaranya.
0: Oh, jadi ada perlombaan-perlombaan ya?
2: Apa itu sama Mbak Karung itu?
0: Oh, gitu ya. Oke, Kang Ramli, Bang Andri ada pertanyaan nih. Bagaimana Kang Ramli, Pak Kang Ramli, menurut Kang Ramli ya, pendapatnya ya, untuk anak-anak atau kita generasi untuk menyambut masa depan bangsa Indonesia, dan bagaimana mengucapkan rasa terima kasih kepada para pejuang yang sudah mendahului kita di hari ini. Silakan, Kang Ramli.
2: Ya, kalau aku sih jujur, aku kan pernah punya ayah diri,
0: okay.
2: Seorang perjuang. Dia perjuang, kata dia kan waktu perjuang dulu cuman satu bilah bambu runcing aja dia punya melawan penjajah. Kalau cerita beliau kan, menurut beliau ya sedih lah kan sebagai anaknya mendengarkan cerita dia. Makanya kan kalau aku itu sering apa namanya itu mengucapkan doa
0: kepada ayah
2: dan apa itu namanya itu yang pelatih lawan yang pejuang-pejuang.
0: Oke, kepada pejuang semua ya.
2: Ya, kan kalau aku pribadi Mas Andre
0: Untuk harapan ke depan bagi generasi kita menyambut hari kemerdekaan, apa yang menjadi harapan dari Kang Ramli? Silakan.
2: Harapannya semoga apa itu namanya kan menyambutnya dengan apa itu sabar, tenang, apa itu namanya jangan urak-urakan lah kan.
0: Gitu. Oke. Ya. Berarti harus mengisi dengan
2: kalau kita kan, kalau kita sebagai tertua kan mengenang perjuangan orang dahar itu kan itu namanya wah sedih. Apa itu namanya itu ini air mata kan. Tapi kalau sekarang ini kita nggak tahu
0: ya.
2: Orang

0: kasih Kang Ramli.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ramli dari Kalimantan ya, yang sudah hadir di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke rekan Prima, 16 menit ya, lepas pukul 8 di kesempatan pagi hari ini. Oke, nanti rekan Prima Bang Andri akan buka lagi ya telepon untuk Anda. Oke, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri mana-mana Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, Pasar 5 Langkah, kita hadirkan untuk rekan Prima semua.

0: Prima 95,8 FM TV melaporkan langsung dari alun-alun Haurgelis, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tempat berlangsungnya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pagi hari ini, Senin 17 Agustus 2026, rekan Prima, suasana di alun-alun Haurgelis pagi ini terlihat penuh semangat dan antusiasme para masyarakat. Sejumlah peserta upacara dari berbagai unsur telah memadati area alun-alun untuk mengikuti rangkaian upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara ini tentunya menjadi salah satu momentum penting bagi masyarakat untuk kembali mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat persatuan, nasionalisme, dan kecintaan terhadap tanah air. Saat ini, Tiwi bisa gambarkan ya, para peserta upacara sudah siap mengikuti setiap tahapan dengan tertib. Sementara, nuansa, suasana di sekitar alun-alun Haurgelis juga dipenuhi dengan merah putih ya nuansanya. Nah, anda rekan Prima, di sebelah kanan Tiwi nih, terlihat tim paduan suara dengan nuansa merah putih juga nih rekan Prima. Sangat kompak sekali dan juga mengenakan rok batik yang menjadi ciri khas Indonesia. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia tahun ini mengusung semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semangat tersebut tentunya bukan hanya menjadi slogan dalam peringatan Hari Kemerdekaan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kemajuan Indonesia membutuhkan persatuan dan peran seluruh masyarakat Indonesia. Oke rekan Prima, melalui momentum 17 Agustus ini, masyarakat juga diajak untuk tidak hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga meneruskan perjuangan mereka melalui hal-hal positif sesuai dengan perannya masing-masing. Mulai dari menjaga persatuan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta ikut berkontribusi ya dalam pembangunan di wilayah masing-masing. Rekan Prima, demikian situasi terkini yang bisa Tiwi sampaikan langsung dari alun-alun Haurgelis. Untuk mengetahui perkembangan dan suasana terbaru dari lokasi upacara, tentunya jangan kemana-mana, karena Tiwi akan kembali melaporkan perkembangan upacara secara langsung dari alun-alun Haurgelis. Tetap stay tune di Prima 95,8 Radio nomor 1 di Indramayu Barat. 81 tahun Indonesia merdeka, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Suara kita, suara Prima 95,8 FM, suara Indonesia Raya abadi. Tiwi kembalikan ke studio. Assalamualaikum, merdeka.
1: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

Assalamualaikum Merdeka. Rekan Prima, kalau kita bicara tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia, mungkin yang terbayang adalah para pahlawan dari Jawa, Sumatera, dan daerah lainnya. Tapi tahukah, dari tanah Papua juga lahir seorang tokoh yang punya semangat besar untuk Indonesia. Namanya Frans Kai Sipo. Frans Kai Sipo lahir di Biak, Papua, dan ia dikenal sebagai salah satu putra Papua yang dengan tegas memilih berdiri bersama Indonesia. Salah satu sikapnya terlihat ketika ia menolak penggunaan nama Netherlands New Guinea dan ia memilih menggunakan nama Irian. Sikap tersebut menjadi bagian dari perjuangannya, menunjukkan bahwa Papua juga punya tempat dalam Indonesia. Tentu, pilihan itu bukan tanpa resiko. Ada tekanan dan tantangan yang harus ia hadapi. Namun, Frans Kai Sipo tetap teguh pada pendiriannya. Nah, rekan Prima, dari Frans Kai Sipo kita belajar bahwa cinta kepada Indonesia tidak mengenal batas daerah, suku, ataupun budaya. Kalau dulu para pahlawan berjuang mempertahankan kemerdekaan, hari ini perjuangan kita bisa dimulai dari hal yang sederhana. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, dan bijak menggunakan media sosial. Karena Indonesia bukan milik satu daerah, Indonesia adalah milik kita semua. Frans Kai Sipo sudah menunjukkan bahwa semangat untuk Indonesia bisa tumbuh dari tanah Papua. Sekarang, giliran kita meneruskan semangat itu dengan menjaga persatuan dan memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Dari Papua untuk Indonesia, dari kita untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Oke, assalamualaikum, merdeka rekan Prima semuanya. Saat ini memang sedang ada paduan penampilan paduan suara dari pelajar-pelajar Mata Zaitun. Lihat ya kan, di belakang Sahil suaranya sudah menggema, karena sebelum penampilan pelajar Mata Zaitun paduan suara ini, itu ada penampilan seni tari massal sejumlah 201 pelajar. Itu membawakan tarian pelangi Nusantara dan juga ada senam kreasi Ibu Kodeko nih. Ya, senam gebiar-gebiar. Tadi seru banget rekan Prima, bahwa apalagi penampilan tarinya itu sangat luar biasa, sejumlah 201 pelajar. Ini maknai, kalau dimaknai 201 pelajar itu adalah 201 asmaun nabi yang selalu dibacakan, ya kan, digaungkan oleh pelajar-pelajar Mata Zaitun di dalam kampus Mata Zaitun ini, dan sama juga seperti menara pemuda perdamaian Mata Zaitun, yaitu setinggi 201 meter. Nah, dan ini di hari kemerdekaan ini itu sangat antusias sekali gitu ya kan, para pelajar menikmati tariannya, terus para wali pelajar yang melihat pun sangat senang akan penampilan-penampilan yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh para pelajar Mata Zaitun dari MI, SD, bahkan sampai SMA. Dan aku sudah bersama salah satu wali pelajar juga nih. Abi, bisa kenalkan namanya, Bi?
2: Mulyadi.
1: Mulyadi, Abi dari mana, Bi?
2: Saya mengajar hari-hari di sekolah kita Ci Penuang.
1: Oke, Abi, tadi penampilan yang luar biasa ya, Bi ya. Itu sebanyak 201 penari pelajar yang tampil di peringatan kemerdekaan ke-81 ini. Menurut Abi gimana nih, Bi? Penampilan tadi para pelajar, Bi?
2: Menurut saya sungguh luar biasa, karena untuk membimbing para penari tadi kan membutuhkan energi dan kesabaran yang cukup lumayan, harus berlapis-lapis kesabarannya, karena itu penarinya dari PAUD juga. Jadi dari PAUD, baik PAUD yang ada di sekolah kita Cibenuang, dan kemudian PAUD yang di dalam, dan kemudian semua sampai kepada yang kelas 12. Artinya semua itu kan sangat apa namanya, heterogen ya. Artinya bukan hanya satu level atau satu tingkatan siswa, jadi karena semua, jadi otomatis saya tadi sempat melihat betapa pembimbingnya sedikit apa namanya membutuhkan energi yang luar biasa demi untuk melaksanakan apa nari ini bisa terlaksana dengan baik gitu.
1: Tapi Abi puas gak nih terhadap penampilan?

0: diperketat gitu agar semua itu berjalan dengan lancar seperti tadi.
1: Oh ya, tentunya kami selaku apa namanya? Bukan selaku ya, sebagai apa pemirsa juga melihatnya sangat puas juga. Karena saya bisa membayangkan tadi seperti saya sampaikan, kalau andaikan saya menjadi pembinanya itu, wah tuh sepertinya belum siap. Jadi tadi kalau melihat mereka, ternyata memang pembina juga memang sudah terbiasa untuk mengkoordinasikan terkait dengan apa namanya tarian-tarian massal seperti ini.
0: Mantap, Abi. Ini di hari kemerdekaan, Bi. Pesan Abi kepada Indonesia atau harapan Abi terhadap Indonesia dan juga Mahat Az-Zaitun kedepannya seperti apa, Bi?
1: Yang pertama adalah Az-Zaitun, insya Allah, dan harapannya adalah supaya terus tetap maju terus. Dalam hal ini adalah terkait dengan pendidikan, khususnya sebagai role model untuk di Indonesia, dan kemudian bagi khususnya Indonesia terkait dengan pendidikan supaya terus ditingkatkan, dan khususnya kepada para pemangku kebijakan terkait dengan pendidikan khususnya di Indonesia ya perlu ditingkatkan. Dan kemudian yang terakhir adalah terkait dengan isu-isu baik ekonomi, politik, dan sebagainya yang di Indonesia hari ini, kalau kita lihat dari mulai timur sampai ke barat ya, yang di mana sana sini terkait dengan setiap menjelang hari kemerdekaan itu ada beberapa yang mengibarkan bendera dari misalnya yang di barat ya kan, tidak perlu saya sebutkan, kemudian yang di timur ada sendiri gitu kan. Nah, oleh sebab itu di hari kemerdekaan ini, yuk mari kita satukan kembali sebagaimana cita-cita para pendahulu kita untuk menyatukan Indonesia ini kan luar biasa. Maka oleh sebab itu di hari kemerdekaan ini kita tinggal mengisi hari kemerdekaan dengan sukacita dan terus untuk memajukan Indonesia.
0: Oke, nah itu dia, mantap, terima kasih Albi. Nah ini udah salah satu penari kita nih, Bang Amar dulu ya ke atas ya. Nah gak apa-apa nih, gimana perasaan tadi nari? Nari sama teman-teman sebanyak 201 nih, gimana perasaannya setelah tampil?
2: Alhamdulillah, kalau perasaannya mah sangat memuaskan ya. Sangat memuaskan, sangat wow, keren banget. Apalagi kalau ngeliat dari drone, tadi langsung ngeliat komposisi itu
0: bagus banget.
2: Bagus banget.
0: Kayak bagus banget. Ada formasi 81 juga.
2: Iya, formasi 81, formasi segitiga, formasi X, dan lain sebagainya, banyak. Keren banget.
0: Keren banget. Ini Bang, dari Bang Amar nih ya, sebagai anak muda juga deh Bang, apa pesan Abang untuk Indonesia Bang di hari kemerdekaan ini?
2: Pesannya untuk Indonesia sebagai tim tari khususnya, semoga seluruh warga Indonesia khususnya dan pemuda-pemuda yang di Indonesia, jangan sampai kita meninggalkan tradisi ya, tradisi yang ada di Indonesia, khususnya ini seni tari tradisional. Karena seni tari tradisional ini kan banyaknya dari Indonesia, maka kita lestarikanlah tari tradisional ini. Jangan hanya tari modern, tapi tari tradisional pun kita lestarikan kembali.
0: Seperti di Mahat Az-Zaitun.
2: Ya betul, seperti di Mahat Az-Zaitun ini kita selalu melestarikan dan menampilkan tak seni tari tradisional.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Amar. Mantap. Itu dia ya, pesan dari Bang Amar ke Amar ya, selaku penari massal 201 yang tadi ikut memeriahkan kemerdekaan ke 81 Republik Indonesia di Palagan Agung Kampus Mahat Az-Zaitun. Nah, tadi kalau udah guru PAUD sudah ya kan, terus ada Bang Amar selaku penari massal 201 juga sudah. Ini kita lanjut ke wali pelajar, betul ya, Bi?
3: Betul.
0: Dengan siapa, Bi, namanya, Bi?
3: Dengan Riza.
0: Abi Riza. Abi, berangkat dari jam berapa, Bi?
3: Sampai sini jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi ini dari berangkat dari mana? Daerah mana?
3: Jakarta Selatan.
0: Jakarta Selatan. Abi, tadi kan Abi ngikutin acara dari pagi sampai sekarang, penarian dan penampilan seni ya, Bi. Ini gimana, Bi, menurut Abi penampilan seni dari pelajar-pelajar Mahat Az-Zaitun dan ibu-ibu Kodeko, Bi?
3: Ya, sangat menghibur ya. Jadi kita dapat acara formalnya setelah penaikan bendera, terus ada hiburan yang kreatif ya, yang sangat menarik itu juga dari usia PAUD ya, dari usia PAUD sampai ibu-ibu. Jadi dari situlah kita lihat apa ya, perpaduannya gitu tuh, menarik. Iya, keberagamannya. Jadi menariknya di situ, terus juga ada unsur tradisional dan unsur modern juga tari-tarinya ya gitu.
0: Oke, Abi, ini Abi kan datang jauh-jauh ke sini Bi, ini ke Mata Zaitun. Kenapa Abi mau ikut upacara di Mata Zaitun, Bi?
3: Ini justru pengalaman pertama ya.
0: Pengalaman pertama. Oke, gimana tuh?
3: Iya, santri saya juga baru masuk di kelas 7. Ya. Jadi kalau saya lihat dari pengalaman upacara di mana-mana ya. Di sini itu apa ya? Kalau bisa dibilang enggak terlalu lama ya. Hanya kurang lebih 1 jam lebih lah ya, 1 jam 1 jam setengah ya, dari mulai setengah 7 sampai jam 8. Tapi menariknya itu apa? Semuanya bisa dikemas dari yang formal tadi, yang seni, bahkan dari kreativitas-kreativitas, ya itu tidak membosankan jadinya ya. Jadi semua acara itu dikemas dengan bagus, dengan waktu yang singkat,
0: tapi penuh dengan makna juga.
3: Betul.
0: Dari rangkaian upacara juga tidak ada yang tertinggal. Nah, terus ada penambahan-penambahan penari, penampilan-penampilan dari pelajar Azaitun ya.
3: Iya, tidak lupa tadi ya momen kenegaraan yang sangat menyentuh itu saat menyanyikan 3 stanza. Ya, mungkin orang-orang baru kenal ya, tapi alhamdulillah di Civitas Azaitun saya rasa sudah lama ya, sudah tahu dengan 3 stanza, dan tadi saya baru merasakan formalnya menyanyikan lagu 3 stanza di upacara kenegaraan.
0: Waduh, ini bahkan di istana saja Bi tidak sampai 3 stanza gitu. Hanya di Mata Zaitun. Yeah. Ada mau tambahan lagi Bi mengenai lantunan Indonesia Raya 3 stanza, di mana di luar tuh hanya taunya Indonesia Raya 1 stanza.
3: Iya, disitulah jadi makna apa ya, nasionalisme kita itu lebih meningkat lagi ya. Apalagi ada rilik tadi ya, Indonesia bahagia ya, jaga ibu sejati. Dan yang paling penting isu sekarang itu adalah Indonesia abadi.
0: Indonesia abadi.
3: Di luar sana ada isu katanya 2030 Indonesia bubar, tapi di sini dari 3 stanza kita suarakan Indonesia itu akan abadi.
0: Siap Abi. Abi, oke, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Oke, siap. Itu dia, sungguh meriah sekali ya acara hari ini. Memang saat ini banyak aktivitas setelah upacara kemerdekaan untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, ya kan, ada sesi foto bersama keluarga, ya kan, para pelajar dengan para pelajar, terus paduan suara dengan paduan suara, seni tari dengan seni tari juga, para penari-penari itu pada foto-foto, pada antusias gitu kan, Masya Allah, sangat seru sekali ya. Bisa Sahil gambarkan bahwa di Palagan ini masih cukup ramai sekali, bahwa bisa rekan Prima dengar ini ucapan-ucapan atau backsound-backsound suara belakang Sahil masih terdengar sangat ramai. Oke, rekan Prima, segitu saja laporan di hari penutupan kemerdekaan Republik Indonesia di kampus Mahad Azaitun. Suara kita, suara Prima 95,8 FM, suara Indonesia Raya abadi, dikembalikan ke studio. Assalamualaikum, merdeka.
4: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

0: tumpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya AKP Saifullah, Kapolsek Horglis Polres Indramayu mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan, wujudkan masa depan bangsa yang lebih cerah, Kamtibmas yang mantap dan kondusif, menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Santi, Santi O, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Selamat pagi rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andrin di acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima, terima kasih ya sudah mampir di live TikTok Prima di kesempatan pagi hari ini di hari spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan rekan Prima, hari ini spesial ya, Prima FM menyiarkan acara atau kegiatan-kegiatan yang ada di seputaran upacara bendera atau kegiatan yang lainnya yang berkaitan dengan peringatan 17 Agustus ya. Dan jangan kemana-mana rekan Prima, nantikan informasi-informasi penting ya yang akan disampaikan atau disiarkan Radio Prima di kesempatan hari ini. Walaupun rekan Prima tidak mengikuti upacara, tidak mengikuti apa namanya perlombaan-perlombaan, namun kita siarkan ya, nanti ada reporter-reporter dari grup Prima FM ya, atau Prima FM Group ya, di kesempatan pagi hari ini yang akan memberikan informasi seputar kegiatan 17 Agustus. Dan rekan Prima dimanapun Anda berada, dengan semangat 17 Agustus, mari kita bangkit ya untuk membangun negeri kita dengan semangat juang, bukan kemerdekaan dengan berjuang dengan senjata, namun berjuang dengan ilmu, dengan kecerdasan, dan juga tekad bulat untuk berbuat baik kepada Ibu Pertiwi. Dan rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini mungkin rekan Prima yang selalu asik ya di media sosial dengan semangat kemerdekaan, kita gunakan media sosial dengan bijak, dengan berbuat baik, dan menambah ilmu pengetahuan yang bagus ya, tentunya untuk meningkatkan kecerdasan kita ya rekan Prima, yaitu dengan kemerdekaan, merdeka ruh, merdeka fikir, dan merdeka ilmu, tentunya untuk menambah wawasan kita, keilmuan kita, dan cita-cita kita di masa yang hadapan ya rekan Prima. Sekalipun kita bukan pelajar, sekalipun kita bukan mahasiswa, bukan guru, tapi kita semangat juga harus lebih daripada itu. Bagi rekan Prima yang menjadi petani, jadilah petani yang baik. Bagi Anda seorang pelajar, jadilah pelajar yang baik. Bagi Anda entertain, jadilah entertain yang baik. Dan juga bagi Anda yang menjadi masyarakat biasa, jadilah masyarakat biasa yang baik, tentunya untuk memajukan bangsa Indonesia. Oke rekan Prima, barangkali rekan Prima yang mempunyai tekad ya untuk memajukan bangsa, jangan cita-cita positif, bisa tuliskan di sini ya, nanti Pantri akan bacakan ya. Atau barangkali rekan Prima yang ingin gabung lewat interaktif Prima, bisa gunakan di nomor yang ini ya, di 0853218999582. Tetap semangat ya untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Oke rekan Prima, kita mau angkat dulu ya telepon yang sudah masuk di kesempatan pagi hari ini. Yang sudah masuk, oke, ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Selamat merdeka, pagi. Merdeka. Semangat, tetap semangat. Oke, Ibu Sukina. Passwordnya dulu Ibu Sukina.
1: Passwordnya dulu ya.
0: Iya.
1: Jadi kopi ngopi
0: saya. Oke. Ibu Sukina sehat selalu ya, Ibu Sukina ya.
1: Amin, iya ya, terima kasih Bang Andri. Sebaliknya Bang Andri sehat selalu ya,
0: Alhamdulillah. Ibu Sukina dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Menurut Ibu Sukina nih, sebelum nanti bicara lebih lanjut ya, apa keinginan Ibu Sukina, maksudnya cita-cita ke depan, terus bagaimana?
1: Cita-cita ke depan, anak naik, moga usaha pada gampang, lancar rezeki Bang Andi, ambil subur makmur,
0: subur makmur,
1: aman, ya, waras sehat. Anu raya teh, kayak konon baik lah. Moga-moga sing enak ke depan nih mangkonon.
0: Terus apa namanya untuk menghargai jasa-jasa pahlawan seperti apa Ibu Sukina cara kita?
1: Oh, terima kasih ning jasa-jasa pahlawan muga sing baga sing ning alam kelanggenganku jalbi lapang nak kuburannya Kak Bang Andri ya. Jadi diterima di sisi Allah Bang Andri.
0: Oke.
1: Okay. Mereka akan berterima kasih kita. Urip tekang kian tekang merdeka maning 81.
0: Iya, ternyata sudah lama ya Ibu Sukina ya kita itu sudah merdeka. Iya. Udah 81. Kalau kita
1: 81.
0: Betul, kalau kita lahir tahun 45 berarti kita sudah umurnya 81 ya Ibu Sukina ya.
1: Iya, seandainya Ibu Sukina mah lahirku 56.
0: 56 berarti
1: 55.
0: Berarti sekarang sudah 70. Berapa tuh? 71 ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah masih diberikan
1: masih
0: kesehatan.
1: Masih ngalami padang lampu listrik ya. Masih kebagian.
0: Iya.
1: Numpak segala lupa masih kebagian. Mangkat yang suka melang melaku.
0: Lamun begini
1: iya, sepeda jarang pintu gue.
0: Iya, jalannya masih belok ya.
1: Aduh, kalau bakal habis hujan nih, semata kaki lumpurnya.
0: Oh gitu ya.
1: Duh, jalannya juga gak bisa-bisa. Rasa prosot gak jauh-jauh Bang Andri. Nih ya, kalau masuk ke Sebedang Bunder aja nih dari Gang Pahalim tuh Gang apa sih ya tegongan Sebedang kok sampai ya lewat ke situ tuh di sekarang mah udah rame ya. Wah lama banget Bang Andri, capek jalannya gak
0: lumpur. Gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi masih
1: merdeka banget. Bersyukur ya. Bersyukur banget.
0: Jadi dengan kemajuan
1: kita
0: zaman.
1: Kita berterima kasih sing merdeka akan kadalem bahkan dalam film mereka anu adegane guys ya.
0: Perjuangannya Ibu Sukina ya. Oke.
1: Kerja lagi bayar Kak, kerja di Jepang,
0: Kak. Iya. Iya, robai mangan Kak. Iya, arane pekerja romusa ya.
1: Oh iya, kan dalam bayan, dalam nengah nunggu
0: kabar lagi, bakal
1: ditayangan
0: TV kan? Oh iya.
1: Iya, kiting kok jam setengah satu kala tayangan TV kok ulang kita
0: belum tahu. Oh iya.
1: Makanya
0: iya makanya seperti itu sekarang itu kalau kita tidak menghargai jasa-jasa para pahlawan yang sudah meninggal aduh kayaknya
1: aduh yang gimana gitu yang apa perjuangannya Bang Andri ya orang bisa turu orang bisa apa kamu perjuangan Kak
0: jadi sebisa mungkin
1: lumpur jangan lari-lari tadi kita dari dulu punya atuh tuh mertua Ibu Sukina tuh punya saudara jadi tentara dulu.
0: Oh iya. Iya.
1: Dulu ya, kita dia tuh Bang Andri masuk ke hutan. Katanya ada Belanda, ada pokoknya perang lah ya.
0: Oh perang lah gitu ya.
1: Ada dari itu tuh serbuan tuh ada musuh. Mendemin lumpur ya Bang Andri. Cuma hidungnya aja yang itu
0: gitu ya.
1: Jangan masuk pun. Mendemin di lumpur. Keinjek-injek ke dimana aja ya Bang Andri. Ceritanya dia lah, kalau udah meninggal dulu ada ceritanya
0: iya,
1: kayak gitu.
0: Cerita zaman dulu maksudnya apa namanya orang tua zaman ya, perang. Zaman perang ya.
1: Zaman perang, masih ada perang sih ya. Di hutan tuh kayak gitu katanya Bang Andri. Pokoknya malah nggak enak lah ceritanya
0: iya,
1: ya. Ada gua apa aja sampai sama
0: iya.
1: apa namanya? Aduh, apa ya? Harimau.
0: Iya harimau. Boro-boro ketemu sayur asem ya zaman dulu ya.
1: Makanya ya Allah berterima kasih banget ya. Untuk kita masih jadi enak ya.
0: Iya boro-boro ketemu sayur lodeh, boro-boro ketemu buah-buahan.
1: Iya. Jadi ketemunya dengan buah-buahan iya. Alat ketemu nangka matang di tangan nangka matangnya. Tapi kok jangan nanti digoleti barang ketemuku ya digoleti mesti merdeka sih digoleti Bang Andi. Tentara KKB anak pira
0: terus didata untuk menjadi pensiun ya mendapatkan pensiunan ya alhamdulillah
1: pengen mah ya kita kan semangat kan bilang nawang pun cerita
0: lamun sekian mah wis pada ora eling ya ya
1: ora eling
0: ora maksudnya ora eling perjuangan ini kayak ngapa zaman pengen ya Makanya kita harus
1: denganku je bangani tadi cerita ya. Anu je kungkung ngumpet dan jero gua kalau hari lima kalau apa macan ku ya. Jangan gua bayar di sub begini dan gua macan ku balaan kana. Bagian anu jangan bagian buas je orang buas ngerti dengan ya wong di perang lagi merdeka. Jadi bakal bengiku dari aku kumangkat oleh nangka matang oleh gedang matang je bangani di ngarane macan. Anak kuat bangani
0: cakungan
1: di minta saya di golkin dia kan lagi kalau macan tadi lalu ambil kebukti konon ku anak bang Andri
0: tinggal
1: gua ngerainnya gua aku jodoh kalau dokter macan macannya dirangkul iya teman bang Andri orang tapi, bohong
0: orang-orang iki orang nyokot ke orang ya
1: orang bang Andri mantap apa si macan anu malaikat
0: oh itu bukan sing asli ini bukan
1: siliwangi yang bu
0: oh iya iya maksudnya kan orang katon matang ngono ta.
1: Apa?
0: Iya orang katon mata, maksudnya orang bisa dilihat wong-wong sejen ngono ya.
1: Ya mbekun ku kedeleng macan nak kedeleng.
0: Oh, kedeleng.
1: Kan kulit karo macan bae, Bang.
0: Iya,
1: Andi.
0: Iya, maksudnya wong liya ora kedeleng selain.
1: Iya, kayaknya, Mak.
0: Oh, ngono ya.
1: Jadi jare kau metu ora bani macan dalam kenal ngkin arane apa sih ya sing perang karo apa mani sing cimin sing merdeka iki undang iki mata mandi iya. Ngalas.
0: Oh, masih
1: pokoknya
0: ke
1: pokoknya
0: nang tengah hutan bae ngono ya.
1: Petran,
0: oh, Petran.
1: Tapi nduk Petran pun mah emang gak di tentara. Barang kaya kono ke Bang Andi cari-cari ada
0: ada datanya
1: jadi
0: gitu ya.
1: Oh,
0: maksudnya ana fotoe ya.
1: Anak.
0: Oh, sampai sekian anak.
1: Aduh,
0: roti apa dikit gue nih. Ya pokok tanana foto nih kan engko bisa engko cerita anak cucu kan.
1: Iya, jangan-jangan lah dewek yang bar-bar dewek katoli wis aman kono lho. Perjuangannya jaya kening alat gue kan dijeng-jeng lah Bang Andri temenan Bang Andri.
0: Tapi
1: ada uang belum piurang badan dolong badan dolong.
0: Iya tapi sekian.
1: Awas pun yang jeralas deh keluar balik kayak jersi orang pun jagat.
0: Tapi sempet.
1: Nah, cerita baik ya. Yang ngembara desa.
0: Ya orang apa-apa.
1: Merdeka sudah dicerita baik senang ya.
0: Iya, mumpung-mumpung hari kemerdekaan kan kita enggak mengalami ya, yang namanya penjajahan. Kan cuma hanya cerita. Iya, Ibu Sukina. Oke, Ibu Sukina, nanti lagunya biasa ya, ada suara hati ya, Ibu Sukina ya.
1: Oke.

0: yang bengi lita. Salamet. Okay. Oh, Bang Andi dulu okay. Ya, semoga paringi wara sehat, panjang umur, banyak rezeki. Saya selalu Bang Andri ya.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Merdeka.
1: Lanjut.
0: 81 merdeka banget.
1: Oke. Okay.
0: Terus Bono, mending ya.
1: Wes, Mister Bono.
0: Bono rolok itu. Aku pasar kan namanya suka esok mau kau semancing. Nang resim, Bono semancing undang resim, aku pasar mau kak. Adil dingin.
1: Oke.
0: Okay. Oh, anu Rarasim.
1: Oke. Okay.
0: Anggo Kang Rian, Kang Sima.
1: Oke.
0: Okay. Kang Salma.
1: Oke.
0: Okay. Kuyut, karo kisut. Mang okay. Wanta mang.
1: Oke.
0: Anggo Mang Wanta ya mang semangat mang.
1: Semangat.
0: Anggo Mama Emini, emangnya Mama Iit, karo Kang Kumisnya Gendi. Oke. Cakur. Bapak Salim, ayo semangat Bapak Salim.
1: Oke.
0: Okay. Anggo Ibu Billy, Mama Aldin, Kang Ibeng, Waeng. Waeng, ayo semangat Pak, bagian laku santer kayak kita.
1: Oke.
0: Terus enggak mau kita tahu mau Kang Ibeng ya.
1: Kang Ibeng.
0: Bapak Lempe, Anggo Mimi Rati, Mimi Epi, Mama Rasina, Mimi Ratmina.
1: Oke.
0: Kaisa, semangat Kaisa.
1: Kaisa.
0: Anggo Kang Ige, Kang Ige, ayo Kang Ige. Kang Kaisa kecil. Do. Ayo mancing do.
1: Ya sondal. Oke.
0: Do. Anggo Mama Indah.
1: Mama Indah. Oke. Okay.
0: Sehat selalu. Bapak Amir ya Mama Indah ya. Semangat okay. Mama Indah. Karo Ibu Tuti, okay. Mama Odang sing dure di Lobaro.
1: Oke.
0: Anggo Mama Paujan,
1: okay.
0: Bu Bunda Mary. Aja ketinggalan. Bapak Pai Angga sing dari Manggungan, Bang okay. Andri, karo Ibu anu Bunda Re kune gede. Aduh Bunda Rita. Semoga sehat selalu.
1: Oke.
0: Okay. Angga sama maning gak ya? Sama maning gak ya?
1: Wong adoku disapa Mama Meni, Bi Rini.
0: Oh ya, Mama Meni, Bi Rini, Mardeka ya.
1: Satu lagi Bunda Emma, sing wong Banjarnegara
0: kok. Iya, Bang Andi inget nak ya Bang Andi. Bunda Emma. Semangat Bunda Emma. Yo, saya besok ini nanti semangat baik. Kugu di mana umur mah Bunda Emma. Jangan jadi pikiran, jangan jadi masalah soal umur. Yang penting semangat,
1: yang penting semangat ya, semangat untuk merdeka ya.
0: Nyok bintang unyu-unyu.
1: Oke.
0: Hati cuk liatin, Pak Ganden wah. Ayo Pak Ganden, anak laporan apa Pak Ganden? Di kampungnya ko. Ayo Mang Wanta.
1: Oke.
0: Semangat. Ucap ayah salamnya Bang Andri.
1: Oke.
0: Boleh nggak boleh dibuat berat.
1: Oke, Bu Sukina. Oke.
0: Ucapane.
1: Ucapane.
0: Kopi pahit di atas meja. Ibu Sukina pamit. Anak wong belanja.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sukina ya di kesempatan pagi hari ini ya, sudah menyapa rekan prima semua ya dengan semangat kemerdekaan, apalagi kemerdekaan menyambut hari kemerdekaan yang ke-81 ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, rekan prima, satu menit belum lagi ya, diterima dengan siapa yang sudah gabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka. Pasportnya dong.
2: Kopinya diseruput.
1: Semangatnya lanjut. Oke, Taisa, sehat selalu Taisa. Enggak ikut upacara ini. Taisa enggak ikut upacara nih.
2: Enggak dong.
1: Kali mengantarkan cucunya upacara gitu ya.
2: Enggak.
1: Oh, di rumah aja ya.
2: Cucunya ada di rumah.
1: Oh, gitu.
2: Upacara ke sekolahan doang.
1: Oh, sebentar terus sudah balik ya.
2: Iya,
1: oke. Okay.
2: Sudah pulang nanti jam 8.
1: Tapi sudah di rumah ya semuanya ya.
2: Udah
1: oke. Okay. Taisa.
2: Di rumah ini lagi ramai, Kang.
1: Oh, gitu ya.
2: Iya.
1: Taisa mau minta pendapat nih Taisa, menurut Taisa apa yang menjadi keinginan untuk masa depan ya buat bangsa kita, walaupun kita bukan pejuang ya, keinginan seperti apa?

0: Taisa, terus bagaimana cara menghargai pahlawan atau orang-orang yang telah mendahului kita dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu? Silakan Taisa.
1: Jawabnya gimana sih, nggak ngerti.
0: Bagaimana terima kasihnya kepada para pejuang yang telah mendahului kita? Rasa terima kasihnya gimana?
1: Iya, terima kasih aja gitu. Anak saya udah jadi orang yang pelajar. Semoga-moga jadi anak yang baik.
0: Baik ya, bagi bangsa dan negara ya.
1: Iya, bagi bangsa dan negara, teman sama orang tua.
0: Oke.
1: Gitu. Saya yang doakan kepada anak ya. Kayak gitu lagi.
0: Oh iya.
1: Itu kan jawabannya, nggak bisa kan ditudih-tudihnya.
0: Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Taisa. Oke. Lanjut, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Aku Tak Biasa.
0: Aku Tak Biasa. Oke, iya. Salam-salamnya boleh, silakan Teh Isa.
1: Salam-salamnya buat ibuku sayang ya, Ibu Sukina. Semangat, okay. Bu. Aku juga semangat, Bu.
0: Oke.
1: Okay. Iya, buat Mimi Ratmina sayang. Okay. Kayaknya lagi sibuk-sibuk Mimi Ratmina ya, Mimi Ratmina nih. Iya, Mama Ratmina sayang, Mama Ratmina sayang. Buat Mimi Epi, Mama Rati.
0: Oke.
1: Buat Mama Indah sayang, semoga Bapak Amirnya cepat sembuh ya, Ma. Buat Mama Meni, Bi Rini, Bunda Emma, Kang Rian, Kang Wanta, buat Kang Agus Suryana, iya, buat Mister Bono, buat siapa lagi ya? Buat Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke. Okay.
1: Bintang unyu-unyu. Buat Bi Rini.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bunda Rini juga yang ada di Tanjung Siang.
0: Oke.
1: Okay. Buat Teh Upet. Iya, Mama Odang sayang.
0: Oke.
1: Okay. Mama Ali sayang.
0: Okay.
1: Buat Mama Hara. Mama Paujan.
0: Oke. Okay.
1: Buat Waganden, Wak.
0: Waganden, oke.
1: Iya, Waganden lagi upacara kayaknya,
0: Mak. Oh, Waganden upacara.
1: Iya, spesialnya buat Bang Andri sayang.
0: Oke.
1: Iya, ucapannya. Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh, spesialnya ketinggalan buat Papaku sayang, Papa Salim. Iya, semoga sehat ya, Pak.
0: Oke.
1: Iya, ucapannya Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Teh Isa di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, di menit yang ke-25 kita hadirkan lagu untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Suara hati yuk.

Assalamualaikum Merdeka. Di momen kemerdekaan ini, kita kembali mengingat salah satu sosok yang keberaniannya masih dikenang sampai hari ini, yaitu Kapitan Patimura. Kapitan Patimura atau Thomas Matulesi merupakan salah satu tokoh penting dalam perjuangan rakyat Maluku melawan penjajahan Belanda nih rekan Prima. Pada tahun 1817, Patimura memimpin perlawanan rakyat Maluku. Salah satu peristiwa penting terjadi ketika rakyat Saparua menyerang benteng Durstede. Patimura tidak memilih untuk diam ketika rakyat menghadapi tekanan. Ia berdiri bersama masyarakat dan memimpin perjuangan dengan keberanian serta keteguhan hati. Dari kisah Patimura kita bisa belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak punya rasa takut. Berani itu ketika kita tetap memilih melakukan hal yang benar, meskipun keadaan sedang sulit. Hari ini kita memang tidak lagi menghadapi penjajahan seperti pada masa lalu ya rekan Prima. Tapi bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Kita masih punya banyak tantangan. Ada tantangan untuk menjaga persatuan. Ada tantangan untuk menghargai perbedaan. Ada tantangan untuk tetap jujur ketika berbohong terasa lebih mudah. Dan ada tantangan untuk berani mengatakan tidak ketika melihat sesuatu yang salah. Sebagai generasi muda, semangat Patimura bisa kita lanjutkan dari hal-hal sederhana nih rekan Prima. Seperti peduli dengan lingkungan sekitar, menghargai orang lain, tidak mudah terprovokasi, menjaga persatuan, dan menggunakan kemampuan yang kita punya untuk sesuatu yang bermanfaat. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mengibarkan bendera atau mengikuti upacara. Cinta tanah air juga terlihat dari bagaimana kita bersikap setiap hari. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama banget teman-teman yang ada di Ngopi Say. Kopinya diserobot, semangatnya lanjut. Spesial di hari ini, hari kemerdekaan Republik Indonesia atau Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Dan masih bersama Bang Andre sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rekan Prima, jangan kemana-mana ya, karena di hari spesial ini Bang Andre hadirkan informasi-informasi penting ya seputar kegiatan 17 Agustus. Dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya standby ya di radio masing-masing dan juga di live TikTok masing-masing. Dan Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja bagi rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat siang, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, sudah ada yang mau masuk ya, diterima dulu dengan siapa ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Merdeka.
0: Merdeka, apa kabar nih Bapak Salim?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Andre.
0: Oke, passwordnya dulu dong.
1: Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, Bapak Salim, sehat selalu. Bapak Salim, kegiatannya apa nih untuk apa namanya pagi-pagi di hari 17 Agustus? Ikut upacara nggak, Bapak Salim?
1: Upacara, Bang Andre.
0: Oh iya, bareng sama upacara anak ya?
1: Ini buat perlombaan.
0: Oh, karena gitu.
1: Mau mulai nih, Bang Andre.
0: Baru mulai?
1: Mau, belum.
0: Oh, lah iya, baru mau mulai lah.
1: Iya.
0: Terus berapa mata berapa macam perlombaan yang dilombakan, Bapak Salim?
1: Banyak, Bang Andre. Cuma yang enggak ada tuh panjat pinang, katanya berbahaya, Bang Andre.
0: Oh iya benar, karena selama ini banyak yang apa namanya cedera gara-gara apa namanya panjat pinang. Itu menurut informasi ya. Namun kita juga paham.
1: Ada yang mau minta juga enggak enggak
0: diizinkan ya, karena khawatir kalau nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Iya.
0: Mendingan yang aman-aman saja tapi rame gitu ya, Bapak Salim ya.
1: Ini lomba buat anak kecil komplit, Bang Andre.
0: Oh gitu ya.
1: Komplit bapak-bapaknya aja saya udah disuruh pukul kendi, Bang Andre, orangku bapak-bapaknya, Bang Andre.
0: Oke.
1: Pukul kendi yang ditutupin matanya sih.
0: Oke.
1: Okay. Yang meriah lagi di daerahnya Capur, Bang Andre, ada sepeda listriknya, Bang Andre.
0: Oh, door prize-nya gitu ya.
1: Iya, dipasangin. Kan lihat di videonya tuh di meriah banget.
0: Oh iya iya iya.
1: Di sini enggak ada, Bang Andre.
0: Oke,
1: cuma di sini. Yang penting meriahkan aja lah, Bang Andre.
0: Meriahkan. Oke, okay, Bapak Salim, sebelum lanjut ya, menurut Bapak Salim nih, untuk mengisi kemerdekaan atau di masa hadapan ya, di apa namanya yang akan datang generasi kita, bagaimana seharusnya kita berbuat untuk kemajuan bangsa Indonesia dan bagaimana cara menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah mendahului kita. Bapak Salim barangkali punya pendapat, silakan Pak Salim.
1: Ya, kedepannya mudah-mudahan Indonesia lebih makmur lagi, Bang Andre. Sisi Tarawa, enam peninggalan-peninggalan jasa-jasa pahlawan, Bang Andre.
0: Okay.
1: Ya, dijaga dengan baik, dilestarikan lah, Bang Andre.
0: Oke, okay, Bapak Salim.
1: Ya, kedepannya mudah-mudahan Indonesia lebih aman
0: maju
1: lagi,
0: okay.
1: Gak kekurangan apa-apa,
0: Amin.
1: Bang Andre.
0: Iya, oke,
1: okay, Bapak Salim. Ya, serba murah lah, Bang Andre. Ini kasiannya keluarga kita yang ada di NTT nih, Bang Andre ya.
0: Oh iya.
1: Mau kemerdekaan kena musibah.
0: Kena musibah.
1: Berduka kita juga nih, Bang Andre. Buat keluarganya yang ditinggal, semoga sabar. Biar bertabah lah.
0: Karena ya, memang
1: malam tuh lihat di TV
0: karena memang ujian itu kan datangnya dari Yang Maha Kuasa ya. Apapun yang terjadi kan bukan kehendak kita dan harus kita terima. Tapi setidak-tidaknya kita sebagai warga masyarakat ya ikut prihatin dan ikut berduka sedalam-dalamnya ya atas musibah yang terjadi ya. Oke, okay, Bapak Salim.
1: Juga mau kemerdekaan malah kayak gitu, Bang Andre ya.
0: Iya, enggak apa-apa ya. Mudah-mudahan segera lewat ujiannya ya.
1: Ujiannya.
0: Oke.
1: Bang Andre ini ada itu request lagunya Bang Andre.
0: Lagunya apa Bapak Salim? Di depan ada lagu Bunga, atau Bapak Salim mau request lagu yang lainnya silakan apa?
1: Adalah dukung aja Bang Andre.
0: Oh, dukung. Oke, baik Bapak Salim.
1: Salamnya tadi buat Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Yang lagi sibuk-sibuk. Buat Teh Isa. Sama Kang Gasmonya, Pak Ganden juga. Buat Mama Meni. Itu yang satu lagi Sumedang nggak masuk-masuk ya Mbak Andre.
0: Ibu Yunia Sari ya.
1: Ibu Yunia Sari, semoga sehat selalu Bu Yunia Sari.
0: Mudah-mudahan tidak resign-nya.
1: Iya. Iya buat Nang Rastin juga. Katanya Endro jadi panitia nih Endronya.
0: Oh Endro panitia. Waduh panitia apa
1: waduh,
0: itu?
1: Waduh iya. Tahu dewan juri apa nih Endronya katanya. Kalau Nang Rastima monitor aja dia.
0: Selamat ya. Selamat jadi panitia.
1: Karung katanya Endro.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Mister Bono.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mimi Epi.
0: Epi oke. Okay.
1: Buat Mama Indah Bapak Amir, Bu Tuti.
0: Oke.
1: Okay. Buat yang punya tikungan mau papanya Angga sama Bunda Ritanya. Semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Buat yang lagi sibuk-sibuk katanya lu yang punya panggung Mimi Ratmina Bang Andre.
0: Mimi Ratmina, waduh.
1: Iya, ntar malam ada pentas.
0: Ada pentas
1: panggungnya.
0: Kita.
1: Saya juga ntar malam ada Bang Andre.
0: Mudah-mudahan Bang Andre bisa hadir ya nanti malam.
1: Di saya nih ntar malam sintren.
0: Oh gitu.
1: Nah, karena buat hiburan anak-anak pembagian hadiah Bang Andre.
0: Kita itu di ya mohon maaf banget kalau memang kita nggak bisa hadir karena lingkungan kita juga ada.
1: Iya lah, pasti Bang Andre lebih
0: jelasan. Makanya itu kan kadang-kadang kita nggak enak juga kalau mau nggak hadir ya, karena memang di mana-mana sedang ada kegiatan ya.
1: Iya Bang Andre, di mana-mana pasti Bang Andre.
0: Iya.
1: Padang ramein.
0: Oke.
1: Okay. Ya pokoknya buat semuanya aja ya Bang Andre.
0: Oke, okay, iya Bapak Salim.
1: Spesialnya buat Bang Andre yang lagi tugas. Okay. Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Nah, ada Bapak Salim ya di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, boleh satu menelpon lagi yang mau gabung ya, silakan di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih di belakang yang sudah kita terima? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi say.
0: Kopinya di Serpot. Merdeka.
2: Merdeka. Kopinya di Serpot
0: semangat lanjut. Gono semangat bener ya. Aduh.
2: Mulut dari balik. Mulut.
0: Anang Rasim, wis anu ka kegiatannya apa? Apa baik kok panitiane kana?
2: Panitia ya. Ngatur-ngatur biasa.
0: Ngatur
2: anggota, anak-anak kecil.
0: Ngatur hadiah apa ngatur mene. Ngatur hadiah apa ngatur kegiatan ngatur perlombaan kono.
2: Iya, dari tengah mulut.
0: Nanti wis teko lapangan metuke mules.
2: Ora sanggup tempet dari balik.
0: Nah iya, wis teko lapangan mules balik maning kulo rasida dadi panitia ya.
2: Ora sanggup tempet apa-apa.
0: Iya wis ora apa-apa diserahkan kepada panitia yang lainnya ya.
2: Kok dibuang dingin ning kamar mandi.
0: Oke. Okay. 17 Agustus ngopi nih anu dulu kah? Di pending dulu.
2: Kopi nih.
0: Iya, kopi nih ditahan dulu kopinya.
2: Ya, kopi mah elakan zaman nih pending mah kalau ditunda dingin.
0: Iya, iya ditunda. Upacara dingin enggak?
2: Iya. Wis. Kopi mah full nambah sing kana
0: iya.
2: Donatur kan.
0: Oke, Nang Rastim, sebelum berlanjut nih minta pendapat Nang Rastim bagaimana untuk mengisi kemerdekaan di masa depan ya? Apa yang harus kita perbuat? Terus bagaimana cara menghargai pendahulu kita ya atau pahlawan-pahlawan kita?
2: Kita dihormati, kita dibanggakan. Aduh sangat perjuangan-perjuangan kita waktu zaman-zaman dahulu sangat membela
0: kemerdekaan ya.
2: Indonesia sangat penting sekali, sangat koma, tenang. Jadi wong tua ngomong ikan mah sumerbak ambune kembang setaman, beli nyusul ambune para jasane para pahlawan.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Masih harum.
0: Masih harum.
2: Iya. Yeah.
0: Oke.
2: Lan kita sambil apa atau rame-rame untuk mendoakan, mengususkan,
0: betul. Para pejuang kita yang telah mendahului kita.
2: Zaman dahulu.
0: Oke. Oke, terima kasih Kang Rasim.
2: Lagune
0: gabung bae. Salam-salame ya. Silakan monggo.
2: Salam mau Kang Kang Salim. Kang Salim mulus. Lingan
0: gue pempes
2: dari balik kak.
0: Oke.
2: Kang Salim, Ibu Cukina.
0: Oke.
2: Okay. Mau beli Mama Aldin. Terus Kang Go, Tete Isa.
0: Oke.
2: Okay. Sondol.
0: Oke. Okay.
2: Terus Kang Go Dedi Pono. Melu lo beli Melu Dedi Pono.
0: Milu karena. Oke.
2: Gue Melu Kang Go gue apa lah yang sendok pak di. Ning
0: iklep
2: tata.
0: Oke. Ana dari Bono.
2: Oke, heeh. Tanggo. Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke.
2: Sampai belakang lah.
0: Oke, heeh.
2: Pribasane makane Kang.
0: Pribasane.
2: Anget-anget mangan pepesan.
0: Cakep.
2: Enak lama noli gratisan.
0: Cakep.
2: Oh, kita semangat ngadepi kita 17 Agustusan. Kita meramekan lingkungan dan keamanan. Jaga kesehatan.
0: Jaga kesehatan, keamanan dan ketertiban.
2: Kesejahteraan.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danang Rastim ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 53 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia. Dan masih bersama Bang Antirman main Anda di Ngopi Say. Kopinya diserbut, semangatnya lanjut. Oke rekan Prima, dalam ngikuti kegiatan-kegiatan 17 Agustus, jangan sampai badan Anda sakit ya. Dan jangan sampai badan Anda terkena flu. Rekan Prima, kalau Anda terserang flu ya, flu bingung, pilek bingung, sakit kepala apalagi tambah bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya segera minum Ultra Flu biar enggak bingung. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu jadi bingung langsung hilang. Flu memang mengganggu ya rekan Prima, hilangkan segera dengan minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal linu, minum Ultra Flu cepat hilangnya. Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Atau minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultra Flu ada kemasan baru ya, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotik, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa ya rekan Prima, Ultra Flu diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Oke rekan Prima, masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Dan Bang Antir akan hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Oke, ada lagu yang bagus ya, ada Bunga buat rekan Prima dimanapun Anda berada yang masih menyimak selalu di 95,8 Prima FM radionya Indramayu.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima.

0: ke 10 ya. Menit ke 00 ya di kesempatan pagi hari ini atau di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Abang Andri akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Dan terima kasih atas kebersamaannya dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, kesehatan, dan semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan Bang Andri mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sampai ketemu lagi di waktu dan acara yang sama. Bang Andri akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.
1: Burung pulang menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Boy Bin Prima selaku PLT Camat Gantar mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Semoga Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur. Salam kemerdekaan untuk seluruh rekan Prima, pendengar setia Radio Prima 95,8 FM. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka. Wassalamualaikum

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Asosiasi Penyiaran Menggugat, dibacakan di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, 16 Agustus 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka. Dari gedung bersejarah ini, tempat pekik keadilan melawan penindasan pernah disuarakan oleh Founding Fathers. Kami KPI Daerah Provinsi Jawa Barat bersama seluruh elemen masyarakat menyuarakan perlawanan baru terhadap penjajahan modern di ruang udara kita. Bahwa frekuensi adalah milik rakyat dan penguasanya oleh segelintir pihak bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan bangsa. Maka kami memaklumatkan tiga tuntutan suci. Pertama, kedaulatan informasi adalah hak mutlak bangsa. Udara Indonesia harus diisi konten yang membangun karakter bangsa, bukan informasi yang menyesatkan atau sekedar mencari keuntungan sepihak. Kita tidak boleh menjadi asing.

dengan lembaga penyiaran nasional. Adil berarti distribusi ekonomi penyiaran yang merata, mencerminkan identitas budaya daerah secara proporsional. Ketiga, tolak imperialisme gaya baru terhadap frekuensi publik. Frekuensi adalah kekayaan milik rakyat yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Kembali kedaulatan udara kita, tegakkan keadilan dalam setiap siaran, jaga kedaulatan penyiaran sebagai bagian dari kedaulatan negeri. Merdeka, penyiaran merdeka, bangsa berdaulat. Bandung, 16 Agustus 2026, atas nama Insan Penyiaran Jawa Barat, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat.

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri. Namun, hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira,
1: kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menenangkan pikiran dan menyegarkan hati kita hari ini. Kali ini rekan Prima akan mendengarkan kisah seorang dosen dan para mahasiswa. Suatu hari seorang profesor datang ke kelas dan mengumumkan ujian mendadak kepada para mahasiswa. Dan seketika suasana kelas pun menjadi tegang. Kertas dibagikan satu persatu dan mereka diminta tidak membalik kertas sebelum semua mendapat bagian. Setelah aba-aba diberikan, seluruh mahasiswa membalik kertas mereka. Betapa terkejutnya mereka, karena tidak ada satupun soal tertulis di sana. Hanya ada satu titik hitam kecil di tengah halaman putih yang luas. Mereka bingung, tetapi tetap mengikuti instruksi untuk menuliskan apa yang mereka lihat. Ketika waktu selesai, profesor mengumpulkan dan membaca jawaban mereka. Ternyata, hampir semuanya menulis tentang titik hitam itu. Mereka menjelaskan ukurannya, letaknya, bahkan mencoba menafsirkan maknanya. Tidak satupun yang menulis tentang halaman putih yang jauh lebih luas. Profesor kemudian menjelaskan bahwa hidup kita seperti kertas itu. Sebagian besar, hidup kita adalah ruang putih. Kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang masih bersama-sama kita, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Namun seringkali kita justru sibuk memikirkan titik hitamnya, berupa kesalahan kecil, kekurangan kecil, masalah kecil. Padahal jika dibandingkan, titik hitam itu sangat kecil di tengah ruang putih yang begitu luas. Nah, rekan Prima, masalah memang bagian dari hidup ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tapi jangan sampai satu masalah kecil menutupi semua kebaikan yang masih kita miliki. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita lupa bersyukur atas nikmat yang ada. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan hadir ketika kita mampu melihat bahwa di balik setiap kekurangan masih ada banyak hal yang baik yang patut kita syukuri. Pesan dari kisah ini sederhana nih rekan Prima. Jangan biarkan satu titik hitam merusak seluruh pandangan hidup kita. Belajarlah melihat ruang putihnya, nikmati hal-hal sederhana, dan hargai apa yang masih kita miliki sebelum kita benar-benar kehilangannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu yang selalu setia menemani dan menghadirkan cerita penuh makna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suradi selaku kubu Desa Urkolot mengucapkan selamat Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia Dirgahayu yang ke-81. Semoga Indonesia tetap jaya dan tetap adil sejahtera. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Merdeka.

0: Pelabuhan Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansdura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Merdeka. Ya rekan Prima, hari ini 17 Agustus 2026, pas dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya, untuk rekan Prima yang hari ini sudah selesai melaksanakan upacara hari kemerdekaan ya. Dan kita kembali lagi nih untuk yang sudah menunggu ya di program acara Ventura ini, yang jatuh pas tepat nih Arya yang hadir di sini sampai pukul 5 sore di jam 11 sampai dengan 17 nanti. Ya, lagu-lagu yang diputarkan adalah lagu-lagu panturaan ya, lagu-lagu Tarling ya, untuk rekan Prima. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu liputan dari rekan Tiwi yang hari ini sudah berada di alun-alun Aurelis ya. Silahkan untuk rekan Tiwi ya, dengan laporannya ditunggu oleh para pendengar ini. Dan sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun Suami dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, beserta Umi. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna, dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu mendapatkan di jalan keberkahan dunia dengan prima, dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik rekan prima, untuk rekan prima juga nih, semoga diberikan kesehatan yang paripurna dan diberikan keberkahan, diberikan segalanya yang selalu dibutuhkan ya, dimudahkan segala perjalanannya, terutama yang rekan prima. Ya rekan prima, kita dengarkan dulu laporan dari rekan TV yang berada di alun-alun Aurelis ya. Silakan untuk rekan TV.
1: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di

kembali lagi bersama Kiwi yang tentunya akan melaporkan langsung perkembangan dan suasana terbaru dari lokasi upacara, tepatnya di alun-alun Hargelis. Rekan Prima, untuk mengetahui lebih jauh nih mengenai makna peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia Republik Indonesia dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, serta harapan untuk masyarakat Kecamatan Hargelis ke depannya. Saat ini Tiwi sudah bersama Bapak Rory Firmansyah

0: Bapak untuk masyarakat Horgolis dalam mengisi kemerdekaan serta mendukung pembangunan di Kecamatan Horgolis.
1: Harapan kami sebagai Camat Horgolis pada warga masyarakat Kecamatan Horgolis tentunya dalam rangka peringatan HUT RI ke 81 tahun ini dengan temanya Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mengharap bahwa warga masyarakat Horgolis dengan perbedaannya banyak suku, banyak budaya, seperti tadi kita lihat juga ada karnaval budaya Nusantara, ini tetap menjunjung kebinekaan yang ada di Kecamatan Horgolis. Harapannya adalah tetap juga menjaga kondisivitas, menjaga kekompakan dan menjaga kebersamaan dengan perbedaan suku dan agama yang ada di sini.
0: Baik Pak, terima kasih banyak Pak.
1: Terima kasih.
0: Itu dia rekan Prima wawancara Tiwi dengan Pak Camat. Semoga momen kemerdekaan ini sebagai ruang untuk bersilaturahmi, bergembira, mempererat persaudaraan dan merayakan keberagaman dalam kebersamaan melalui yang sebelumnya Tiwi sudah lihat setelah upacara itu dilanjut dengan karnaval budaya Nusantara yang diantaranya ada suku Sunda, ada Arab, Batak, kemudian Tionghoa dan budaya lainnya. Oke rekan Prima, demikian laporan langsung Tiwi dari alun-alun Horgolis, Kecamatan Horgolis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga persatuan, terus berkarya, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun kemerdekaan Indonesia, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia.

0: nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus mantannya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

Assalamualaikum Merdeka. Kalau hari ini kita bisa belajar dengan bebas dan punya kesempatan untuk mengembangkan diri, ada banyak perjuangan yang sudah dilakukan para tokoh bangsa agar keadaan itu bisa kita rasakan. Salah satunya adalah Raden Ajeng Kartini. Pada masa ibu kita Kartini hidup, kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendidikan masih sangat terbatas. Tidak semua perempuan bisa bebas bersekolah dan mendapatkan pengetahuan. Namun, Kartini tidak berhenti belajar. Ia banyak membaca, mempelajari berbagai hal, dan menuangkan pemikirannya melalui surat-surat kepada sahabatnya. Melalui tulisan-tulisannya, Kartini menyuarakan pentingnya pendidikan dan kesempatan bagi perempuan untuk berkembang. Dari sini, kita bisa melihat bahwa perjuangan tidak selalu harus dilakukan di medan perang. Perjuangan juga bisa dilakukan melalui ilmu, bisa melalui pendidikan, bisa melalui tulisan, dan bisa juga melalui keberanian untuk menyampaikan gagasan yang membawa perubahan. Nah, kalau kita lihat kehidupan kita sekarang ya rekan prima, kesempatan untuk belajar sebenarnya sudah jauh lebih luas. Ada sekolah, kampus, buku, internet, dan banyak sumber ilmu yang bisa kita manfaatkan. Tinggal bagaimana kita mau menggunakannya. Jangan sampai kesempatan yang mudah didapat hari ini justru kita sia-siakan. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan takut mencoba hal baru. Kembangkan kemampuan yang kita punya dan gunakan ilmu itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Karena menjadi generasi penerus bangsa bukan hanya soal mendapatkan nilai bagus atau mengejar prestasi. Lebih dari itu, kita perlu punya karakter, punya kepedulian, dan berani menggunakan kemampuan untuk membuat perubahan yang baik. Kartini telah meninggalkan jejak melalui pendidikan dan gagasannya. Sekarang, giliran kita nih rekan prima untuk meneruskan semangat tersebut dengan cara kita masing-masing. Kalau masih menjadi pelajar, jadikan belajar sebagai bentuk perjuangan. Kalau punya ilmu, bagikan. Kalau punya kemampuan, kembangkan. Dan kalau punya kesempatan untuk membantu orang lain, jangan ragu untuk melakukannya. Karena masa depan Indonesia juga sedang dibentuk dari apa yang kita lakukan hari ini. Mari terus belajar, terus berkarya, dan terus menjadi manusia yang bermanfaat. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya. Ya, tampilan baru Prima ini ya, rekan Prima, lebih cerah. Secerah hari ini karena saat ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tentunya untuk yang sedang hari ini selesai melaksanakan upacara, ya, masih sedang istirahat ya, ataupun sedang mendengarkan Radio Prima FM, selamat siang ya. Untuk Bapak Kapolsek Antar, Bapak Kapolsek Aurglis, juga Bapak Camat Aurglis ya, juga Bapak Kowu Aurkolot, Bapak Kowu Gantar ya, yang sudah ya selalu mendengarkan Radio Prima FM ya. Selamat mendengarkan Bapak-bapak. Ya, Arya hadir sampai pukul 4 sore ya, rekam Dima, dengan lagu-lagu panturaan ya. Dan hari ini silahkan yang belum sempat masuk, boleh ya kita buka lagi line teleponnya di 0853 2189 9582. Silahkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mensura
1: Ning Keneki Ning Prima FM
0: Merdeka
1: Merdeka Kang Arya, Merdeka Merdeka.
0: Udah lomba apa ini tadi ini, Mbak Indah? Sudah ikut belum lomba apa? Enggak.
1: Enggak, Kang Arya.
0: Oh,
1: lagi
0: siap.
1: Kena flu.
0: Kena flu.
1: Iya. Itu rame sih di tetangga sebelah. Ntar malamnya ada itu organ.
0: Iya. Organ, terus?
1: Iya. Kalau di desa mah besok kayaknya mau wayang.
0: Waduh, lakonnya apa ini besok nih?
1: Enggak tahu.
0: Ya, berarti ini ya sudah selesai acaranya di situ ya. Apa semua iya, diarahkan ke lapangan
1: Aurglis ya? RT 01 Kang Arya.
0: Tiap
1: RT. Ya. Cuman RT 45 kayaknya mah.
0: Ya. Berarti hari ini lebahnya apa yang masih belum selesai atau sudah selesai semuanya?
1: Itu apa? Yang pakai paku, terus kemarin mah balon pakai sarung, terus apa lagi ya?
0: Ya, banyak
1: lah.
0: Ya.
1: Cuman nah, panjat pinang jarang ya.
0: Jarang, ya memang
1: iya,
0: pinangnya sudah nggak ada.
1: Itu ada sih.
0: Masih ada kan?
1: Nama.
0: Oh, masih ada ya.
1: Iya, masih ada.
0: Sekarang berapa meter ya panjat pinang itu? Ada nggak 15
1: ya,
0: meter?
1: Ya, nggak terlalu tinggi sekarang, makanya
0: nggak. Iya, jangan terlalu tinggi, bahaya.
1: Iya,
0: nanti, kan?
1: Bahaya ya.
0: Iya, kasihan nanti yang di bawah. Oke.
1: Cuman paginya tuh ada senam dulu. Yang di RT 456-nya tuh.
0: Iya.
1: Senam nyambut 17 Agustus ya.
0: Oke, siap nanti.
1: Ya. Eh, masih hiburan Kang Arya.
0: Nah, iyalah, harus pasti.
1: Puncak.
0: Request lagunya apa nih?
1: Apa? Request-nya itu aja. Nabung Rindu.
0: Nabung
1: rindunya iya. Dari Haja Asrolani Kang Arya.
0: Oh, Haja Asrolani bisa coba
1: iya.
0: Ya, nabung. Nabung duit apa nabung?
1: Nabung rindu apa yang ditabung? Nabung rindunya Mama Indah kirimin buat itu Anang Rastim. Katanya jadi panitia Kang Arya.
0: Ah, iya katanya makanya ini
1: lucu
0: nanti.
1: Lucu kayaknya kalau
0: iya,
1: Nang Rastim jadi panitia ya.
0: Iya.
1: Pakai kacamata hitam, pakai sarung. Kayak Pak Amir nih pakai sarung aja Kang Arya.
0: Wah ya Pak Amir, halo. Ya semoga cepat sembuh Pak Amir. Ya.
1: Habis maksi makan siang. Buat Ibu Sukina. Buat yeah. Mimi Epi, buat Pak Salim, buat Tete Isa
0: yeah.
1: Yang punya sayang, buat Kang Rian, Aki Meta, buat itu kok Bang Andri sih?
0: Siapa ya?
1: Bang Andri ada Kang Arya. Berarti salah ini bukunya Kang Arya. Parimbonnya salah.
0: Waduh, ya ya ya ya.
1: Aduh, buat itu Mama Tuti, Pak Gopar.
0: Ya, siapa lagi? Halo? Wah, putus nih. Ya, halo, ya sudah. Terima kasih untuk Mainda yang sudah bergabung. Halo? Halo? Wah, keputus nih.
1: Iya, iya.
0: Ayo.
1: Iya, iya, ada lagi.
0: Iya,
1: silakan. Sinyal, Bang Arya.
0: Iya, silakan.
1: Ya udah, buat semua-muanya ya, aja
0: buat
1: ya.
0: Buat semuanya saja.
1: Iya, enggak ketinggalan yang punya tikungan.
0: Iya.
1: Spesialnya buat Kang Arya aja.
0: Oke.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Ucapannya Kang Arya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo, assalamualaikum. Pensura. Merdeka.
2: Merdeka. Minggana ke.
0: Yo. Ngendi?
2: Ngendi ngapa kan dah? Ning Prima FM.
0: Oh iya deh. Waduh, panitia pian panitia dikabari panitia. Mulut. Ini Mama Indah nih panitianya nih wis dongol.
2: Panitia mulut.
0: Panitianya mulih jadi nih.
2: Boleh,
0: boleh. Iya. Ya, ya boleh lah, berarti kan boleh ya kan. Ya mesti kan ya, boleh.
2: Ya,
0: aduh bahaya apa kono-kono bae.
2: Jalan kan mulus jadi ne boleh.
0: Iya dah. Iya wes.
2: Jadi orang-orang di goni tempes jadi balik Kang.
0: Ya Allah.
2: Alhamdulillah perjalanan melancar Kang, diwakilah temennya Kang Endro Kang.
0: Apa ya diwakilin ya wesan?
2: Iya panitia diwakilin Endro Kang. Endro mah tugas sampai selesai Kang.
0: Aduh pinter berarti Endro gini ya.
2: Iya perwakilan narang dekat kemarin sedulur orang Kang. Jadi ada sedulur sing tugasnya lagi di darurat ke diwakilkan. Bang Endro.
0: Endro salamnya baik yang gue siapa Kang?
2: Iya perwakilan lagi. Kita mengatur-ngatur jalannya. Sudah santai. Tapi mau sama main data.
0: Iya.
2: Lebih naras deh. Iya. Dari panitia naras mah tertutup Kang. Tertutup mah dari panitia di laki-laki Hendro. Oke,
0: baik ya.
2: Lagunya Kang.
0: Ya, lagunya apa nih?
2: Lagunya apa ya? Kira-kira jagat ketiga.
0: Hah?
2: Musim ketiga anak beli Kang.
0: Musim
2: ketiga anak.
0: Musim ketiga. Ya.
2: Anak lirik ketiga ya Kang ya.
0: Musim
2: ketiga.
0: Ketiga. Musim kemarau kali.
2: Lirik ketiga Kang.
0: Hah?
2: Lirik ketiga.
0: Gledek.
2: Iya.
0: Waduh. Mau ditemen sih gledek.
2: Iya bener
0: kan
2: gitu lah,
0: tanya
2: bener kan
0: bukan? Apa iya coba kok desain di kulitin di set kan aja ajang
2: kumpa yang
0: iya.
2: Mama Indah supir kan, Mama Indah. Mama Indah, Mama Titan, Mimi Nani, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Ibu Supina, Mimi Samina, Mama Billy, Mama Aldin, terus kanggo Sondol, Daisa. Terus kanggo Kang Kenapa Kang Rojaya.
0: Iya.
2: Nanti Kang lagu dah kan.
0: Nggak ada ketiga. Ya Gluer ya.
2: Gluer
0: dan jaga Tiawan mau ini ya.
2: Terus kanggo Mama Udang, Mama Ratmina. Silakan lah.
0: Ya.
2: Nanti lagi terus baik.
0: Oke, matur suwun.
2: Peribatan ya Kang.
0: Iya mungkin. Beriman.
2: Nemu blangkon-blangkon lewong Surabaya. Nonton Tarling, nonton Sandiwara. Kular takon yang Kang Arya.
0: Iya.
2: Lagi mau semelu lombaan, lomba apa?
0: Ada yang kertas maya, ada yang kertas maya. Jadi
2: melu lomba apa kayak-kayakmu? Prames, acara-acara hari yang kemerdeka.
0: Iya. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur kesuwun nggih untuk narasumber tim yang hadir di menit ke-56 dari pukul 11. Ya, rekan Prima, lanjut kita akan putarkan lagu yang sudah dia persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Fans Tura, fans ketemu di udara. Neng, kini kie.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nono Sugiono, pelaksana tugas Camat Kecamatan Gabus Wetan, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Semoga lebih adil, makmur dalam persatuan. Salam kemerdekaan untuk seluruh rekan Prima, pendengar setia Radio Prima 95,8 FM. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka!

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, ya, kita sapa dulu yang ada di TikTok Prima. Ada siapakah ya? Ada Bang Satria, ada Sudarsono. Wah, Sudarsono juga ada. Siapa lagi nih? Ada Bulang Bangun. Nah, ya, kita terima teleponnya juga. Halo, assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Merdeka. Ventura kini kene. Prima FM.
0: Iya.
1: Radio ne wong Indramayu Barat nomor 1.
0: Oke. Iya ini.
1: Merdeka ya Bang Aja.
0: Merdeka. Iya, harus ini Bu Sugina. Gimana Bu Sugina? Apa persiapan ini? Oh, ya, kok persiapan? Sudah ini kok persiapan lagi. Pasang bendera sudah, lampu sudah.
1: Kasar ya Bang Arya.
0: Iya, pemanding yang durung ke maksudnya. Ya, di situ ada lomba apa enggak, Bu Sugina, apa?
1: Oh, akai ku ning kono ku Bang Arya pinggir jalan kereta ku ya.
0: Ah, iya, lomba.
1: Ini guri anak. Ya saya rada loro sih. Jalan ning arep ning jalan kereta atau di jalan ning ngiring kono ning guri. Mana loro pada lomba, budak orang ngingok-ngingok. Panas.
0: Oke.
1: Iya. Nangkap bebek.
0: Oh.
1: Anak lomba mana nganjingi paku ning botol. Ya pokoknya mana kerupuk anak apalah mencakan di.
0: Ya.
1: Bebek kena moroknya enggak panas.
0: Iya, wes Bu Sugina. Iya. Nah, ya, kan kita habis setelah selesai upacara bendera untuk menghormati, ya, untuk menghormati jasa-jasa.
1: Balik ke ngomong sepedion. Eh, lu kuara sehat banyak Bang Arya.
0: Oke, siap.
1: Ya lu kuara sehat ya Bang Arya, panjang umur banyak rezeki, sehat.
0: Amin. Iya.
1: Semangat.
0: Semangat. Ya.
1: Bang Arya tolong puterna lagu pun aja.
0: Nggih.
1: Apa ya? Dilema apa kan kita kah?
0: Dilema batin ya.
1: Iya, ya, benar. Aku mau pakai kalene ya. Boro-boro nih lagu curane mah. Boleh sih lading deh di komputer kayak kelingan.
0: Iya, sungguh.
1: Oh, yang baik yang lagi denger dia ya Bang Arya. Iya, dilema cinta ya Bang Arya ya. Ini mah cinta lama cinta kan mau Pak Bang Arya ngomong kan.
0: Ya, siap nanti Bu Sugina dicari dulu lagunya.
1: Iya, bisa. Ah, salam-salam ya Bang Arya ya.
0: Nggih.
1: Salamnya yang buat Bang Arya dulu ah. Entah capek, moga sehat selalu ya Bang Arya ya.
0: Amin, nggih.
1: Sehat selalu. Oh, tumben Mama Indah jadi supir. Agak sepono dari supir tumben merdeka sih. Gembira. Mama Indah sehat selalu ya. Karena Bapak Amir ya Mama Indah ya. Enggak nang rasi nang, enek ya nang. Enggak bono eho.
0: Oke.
1: Enggak. Mang Wasta mang. Enggak Bapak Salim, Sakur.
0: Oke.
1: Bapak Lebek.
0: Iya.
1: Ibu Billy, Mama Aldin, Wae.

0: Halo, semangat, semangat, semangat. Wah, Kasmira kak, seru angwa ide kak. Ayo, semangat. Ya udahlah, semua dulu ngekoling, maaf ya. Udah okay. Semua-muanya ya, aja.
1: Siap.
0: Salamnya Bang Arya, saya selalu ucap pamit.
1: Ya.
0: Kopi pahit di atas meja. Ada, busuk kina pamit, ada orang belanja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
1: Merdeka! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ventura.
2: Waalaikumsalam.
1: Ventura.
2: Ventura. Ning kene iki di Radio Prima.
1: Oke.
2: Okay. Yang punya Mandi Rancan.
1: Oh, yang punya Mandi Rancan. Gimana ini?
2: Oh, yang punya Arkolot ya, Gimana kabar ya?
1: Alhamdulillah sehat. Baik, sehat walafiat.
2: Merdeka dulu ah, merdeka.
1: Wah, iya merdeka tadi salamnya merdeka, salam nasional itu ya.
2: Tadi Bu Sukina ya.
1: Selamat siang, Anu Subarja. Alhamdulillah.
2: Di mana sih Kang Arya itu? Bu Sukina.
1: Di Mekarjati.
2: Iya, Mekarjati.
1: Ya.
2: Oh, minta lagu, ada lagu apa nih?
1: Ayo, apa lagu nih? Ada.
2: Boleh ya. Apa gua tresna, Kang Arya?
1: Oke, apa gua tresna ya.
2: Salam-salamnya.
1: Iya, buat siapa baik?
2: Nama-nama buat Kang Arya dulu yang sedang tugas. Semoga sehat selalu. Buat Mama Sukina, Ibu Sukina, Ibu Tuti,
1: yeah.
2: Imi Epi, Imi Ratmina, anu lagi sibuk. Terusnya Sondol, Darmo, Isa yang punya sayang, nah Aba Ade, Ibu Tuti, Nang Rasim,
1: Nang, Nang Rasim,
2: Terbono, Mimi Epi, Mama Paujan,
1: Mami dari orang Jakarta Timur,
2: Teh Uput,
1: ya,
2: Teh Uput yang punya Majalengka ya,
1: ya betul,
2: Mama Odang. Mang Wanta, spesialnya aja loh, buat Kang Arya yang lagi tugas.
1: Terima kasih. Ya.
2: Lagunya ditunggu.
1: Oke.
2: Okay. Ucapannya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sudah ada Ibu Sukina, sudah ada Mama Mega, dan baik rekan rumah, kita langsung dengarkan lagu yang sudah dia siapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program Majara Fans Duda. Fans ketemu Duda nanti sampai pukul 5-4 sore ya rekan rumah. Dan jangan lupa untuk rekan rumah yang hari ini sudah kurang sehat nih, sedang flu ya, juga sakit kepala, pilek, demam ya, juga pegel-pegel. Flu memang mengganggu, hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat yang berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Oke, rekan prima ya, kita akan dengarkan lagu yang sudah disiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara nih, Fans Tura, Fans ketemu di udara.

Assalamualaikum Merdeka. Rekan Prima, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, tentu ada banyak nama yang mengingatkan kita pada keberanian dan perjuangan. Salah satunya adalah Jenderal Sudirman. Sebelum dikenal sebagai Panglima Besar Sudirman, Jenderal Besar Sudirman merupakan seorang guru dan aktif dalam kegiatan kepanduan. Dari sanalah jiwa kepemimpinan dan kepeduliannya terhadap masyarakat tumbuh. Ketika Indonesia menghadapi ancaman penjajahan kembali, Sudirman memilih untuk ikut berjuang guna mempertahankan kemerdekaan. Salah satu kisah yang paling dikenal adalah perjuangannya memimpin perang gerilya. Bahkan dalam kondisi sakit, ia tetap bergerak bersama pasukannya dari satu tempat ke tempat lainnya. Bayangkan, ketika tubuh sedang lemah, tetapi semangat untuk mempertahankan bangsa tetap kuat. Dari Jenderal Besar Sudirman, kita belajar bahwa berani bukan berarti tidak pernah takut atau tidak pernah merasa lelah. Berani berarti tetap melangkah meskipun keadaan tidak mudah. Hari ini, kita memang tidak lagi berjuang di medan perang, tetapi perjuangan tetap ada, hanya bentuknya yang berbeda. Ada yang sedang berjuang menyelesaikan pendidikan, ada yang membantu keluarga, ada yang sedang membangun masa depan, dan mungkin ada juga yang sedang berjuang melawan rasa takut, kegagalan, atau rasa minder. Semua itu membutuhkan keteguhan untuk terus melangkah. Kalau gagal, jangan langsung menyerah. Kalau lelah, istirahatlah. Tetapi setelah itu, mari kembali berdiri dan melanjutkan perjuangan. Nah, rekan Prima, kita mungkin tidak bisa menjadi pahlawan seperti Jenderal Besar Sudirman. Tetapi kita bisa meneruskan nilai-nilai perjuangannya. Dengan belajar sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menjaga persatuan, berani menghadapi tantangan, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari pengorbanan yang besar. Dulu Sudirman berjuang dengan memimpin pasukan di medan perang. Sekarang, giliran kita berjuang melalui ilmu, karya, kejujuran, dan kepedulian. Jadi, ketika kita merasa menyerah, ingatlah semangat Jenderal Besar Sudirman. Tubuhnya mulai lemah, tetapi semangatnya tidak pernah menyerah. Mari menjadi generasi yang tidak hanya menikmati kemerdekaan, tetapi juga mampu mengisinya dengan kebaikan dan karya. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik rekan Prima, ya terasa sudah masuk di jam yang kedua ya di program acara Fans Today ini, Fans Ketemu di Udara. Nah untuk rekan Prima yang hari ini sedang mengikuti kegiatan ataupun lomba, nanti ya kita dengarkan apa saja nih ceritanya dari penelpon ataupun dari pendengar di 95,8 FM. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Merdeka. Ya, gimana kabari?
1: Penguburan, kene iki.
0: Oke, ya fans Tura sampai lupa ya bawa-bawa jadi. Aduh, ya ini acara kegiatannya apa saja ini?
1: Banyak di sini Matang Arya.
0: Ah, iya apa saja?
1: Ada panjat pinang. Ada masukin benang ke jarum.
0: Wah, benang ke jarum.
1: Ada yang balap karung.
0: Ya.
1: Pokoknya banyak ya.
0: Waduh, iya banyak sekali.
1: Banyak mainan anak-anak yang seru-seru itu.
0: Ya. Aduh, ya saking serunya ini ya sampai lupa ya sampai kangen dengar di Radio Prima jadinya ya.
1: Ada pukul kendi,
0: apa?
1: Ada bakal balap makan kerupuk.
0: Ya.
1: Sekarang lagi balap joget nih, balap joget pakai ya. Jeruk tuh.
0: Aduh. Berarti itu yang paling rame, itu yang paling rame itu lah joget ya.
1: Lagunya kan.
0: Oke, lagunya apa?
1: Lagunya. Tadi Mama Mega apa lagunya?
0: Mama ini tadi lagunya ini belum ada ini, belum rilis ini jadinya lagunya baru itu kayaknya.
1: Oh, belum ada ya.
0: Iya, lagu ya, baru
1: bisa,
0: nih.
1: Lara Ati. Lara Ati ya lagunya ya.
0: Lara Ati ya, coba kita
1: Lara
0: coba.
1: Ati.
0: Lara Ati ya.
1: Salamnya ya.
0: Ya salamnya buat siapa saja?
1: Ibu Sina. Ibuku sayang yang paling eman,
0: iya.
1: Yang paling sayang sekali. Iya, itu ku Ibu Sina. Iya, buat Mama Indah sayang ya. Buat Bapak Amirnya juga. Semoga lekas sembuh.
0: Iya,
1: buat Mama Odang sayang. Mimi Epi sayang. Mama Harati sayang. Ibu Billy sayang. Buat Mimi Samina sayang. Buat Mama Alin sayang. Mama Pebi sayang. Buat Mimi Ratmina sayang. Kayaknya lagi sibuk nih.
0: Oh iya lagi sibuk pasti.
1: Nggak dengaran radio sih kenapa. Ya buat Kang Rian, Awanta,
0: ya.
1: Nang Rasim Nang,
0: Narasim.
1: Buat Wakanden sayang, buat Kang Agus Suryana,
0: okay.
1: Buat Bunda Mary sayang, buat Mama Hadin,
0: ya.
1: Buat Mama Odang sayang, buat Mama Ara. Mama Paujan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi dari Malaysia, Muhammad Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam kenal
1: Mama Rati.
0: Muhammad Isa.
1: Buat ya. Semuanya aja.
0: Baik, buat semuanya saja.
1: Ucapannya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Ya terima kasih untuk Teisa yang ada di Lajas Ngampar ya, yang sudah bergabung di program acara Fans Dura ini, Fans Ketemu di Udara. 49 menit rekan Prima dari pukul 12 ya, masih kita buka lagi line teleponnya di 0853 2189 9582. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya ada Lara Ati, juga ada nanti kita akan putarkan lagu apa ini ya, judul Jaluk Pegat ya, Jaluk Pegat. Jaluk Pegat ya. Ya, untuk hari ini rekan Prima, cuaca ini masih ini ya, masih panas ya. Masih panas memang ya. Karena suhu di angka 32 derajat Celcius ya. Dan besok meningkat jadi 34 derajat Celcius rekan Prima ya, antara 32 hingga 34 ya, jangan sampai 35 lah ya, karena terlalu panas nanti. Baik rekan Prima ya, untuk wilayahnya juga ada Horkola Terblis, Sukajati, juga ada Wanakaya, dan Karangtumaritis, juga Kertanegara, Cipancuh, Mekarjati, Sedodadi, dan Sumber Mulia, wilayah yang berdampak ya rekan Prima. Ada siapakah berikutnya ini? Kita sapa dulu yang ada di TikTok Prima. Ini ada Muhammad Isa. Ini assalamualaikum, salam hormat dari Malaysia juga ya. Ada Muhammad Isa. Yang di mana ini Muhammad Isa? Salam kembali di Malaysia. Bagaimana, apakah sudah turun hujan sama seperti di Indonesia? Belum turun hujan maksudnya. Kalau di Indonesia belum turun hujan. Kalau di Malaysia bagaimana? Apakah masih jarang hujan ataupun memang habis musimnya sama dengan Indonesia? Ya, ditunggu ini Muhammad Isa ya. Informasinya ini yang sedang di Malaysia. Ya, kita akan dengarkan lagu yang sudah dia persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara Nengke Nekie.

0: dan di baju di Pasar Hargelis. Ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 Republik Indonesia. Harapan saya semoga pedagang kecil makin berjaya, terus membuka lapangan usaha buat anak-anak muda sekarang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Saya Bapak Ahla dari petani asal Mekarjati, sawahnya di Sidadadi Pekan, Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Semoga Indonesia semakin sukses dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulis, penjual di Pasar Hargelis, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Semoga negeriku Indonesia lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
3: Saya Tanuri sebagai parkir Pasar Hargelis, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Harapan ke depan untuk Indonesia maju terus. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Ini ternyata banyak piaraannya. Tadi burung ya Im, sekarang kambing.
1: Iya, Teh, ngomongin kambing, dia mandinya gimana sih? Kan keteknya 4, Teh.
0: Nah, gimana tuh, Teh?
2: Ya dimandiin, masa disetim.
1: Diangkat ya kambingnya ya.
0: Terus gimana ngebersihinnya, Teh?
2: Gak usah pakai hidrolik nih. Pokoknya nih Pak RT negesin nih. Pak RT ngeliatin nih, ya kan, perhatiin. Ternyata kambing yang udah mandi sama yang belum tuh ada bedanya, tau gak?
0: Ya iyalah jelas ya. Bulunya tuh yang tadinya kotor sekarang jadi bersih karena mandi.
1: Biasanya udah mandi rambutnya ke samping.
2: Kalau Pak RT ngeliat dari bunyinya.
0: Kok bisa dari bunyinya? Ya gak mungkin lah Teh, masa dari bunyinya.
1: Pak RT satu suku sama kambing.
2: Memang bahan.
0: Enggak, karena Pak RT udah ngamatin kambing sedari kecil tadi. Miaranya kan dari kecil ya Teh.
2: Iya, ngerti lah soal kambing nih. Pokoknya kalau kambing yang udah mandi, bunyinya
1: belum mandi.
2: Kalau belum mandi, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak.

95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya. Kita sapa dulu yang ada di TikTok Prima. Ini tadi ada yang dari Malaysia ya. Ini ada Bang siapa ini? Evan Ror. Bang Evan Ror, gimana kabarnya nih? Ada suaranya, suaranya kecil Pak. Iya, ya saya belum bicara jadi kecil suaranya. Juga ada siapakah ini? Ada Teh Nining Sanjaya, ya Teh Nining Sanjaya. Juga siapakah? Ada Hanuko, ada MP Ravansyah, ya ada juga Asep Maulana. Ada Mas R, Mas R Yoga TV, ya ada Yoga TV yang ada di TikTok Prima ya. Selamat siang, selamat mendengarkan. Yang hari ini sedang sibuk ya, terutama yang selesai upacara, apalagi nih hari ini yang bertugas ya sebagai paskibraka ataupun sebagai pasukan pengibar bendera pusaka. Wah. Ya, momen-momen yang sangat sakral ya. Ataupun momen yang sangat penting ya, biasanya diabadikan ya. Nah setelah selesai itu biasanya ada foto-foto bersama. Nah ini yang punya putra putrinya, wah sangat punya kebanggaan tersendiri ya. Karena putri saya ya ditunjuk sebagai petugas pengibar bendera ya saat pagi tadi ya. Dan sudah mengirimkan foto ya. Sudah foto di WA. Nah saya lihat, wah ya memang anaknya jadi ada. Jadi gini ya, anak-anak itu memang dia punya bakat ataupun punya kreativitas sendiri. Nah jadi pengembangan bakat mereka ya, jadi mungkin orang kan sekarang lebih dominan atau lebih suka jika anaknya itu tidak, contoh nah lebih baik ini ya, sebagai contoh anaknya tidak bisa matematika terus ahlinya malah menyanyi ya ataupun yang lainnya. Nah kemudian malah yang di ini yang apa yang nggak bisa kan, biasanya banyak begitu. Jadi pengembangan bakatnya yang dileskan katanya ya, yang dileskan itu adalah yang tidak bisa ya, bukan malah yang dikembangkan yang sebagai bakatnya dari anak tersebut. Nah seperti anak saya ini ya, anak saya juga kita mencontohkan anak saya sendiri aja, gak usah anak orang lain. Sekarang kita kan gak tahu ya, anak saya itu dari SD itu dia, dari SD anak saya perempuan kebetulan ya. Nah dia itu sukanya memang itu nari, terus apalagi kegiatan-kegiatan lah pokoknya ya, kegiatan-kegiatan itu ya, nari ya, pramuka, apalagi baris berbaris PBB ya, itu kan banyak ya di SD itu kan. Nah dari SD itu anak saya itu ternyata dia itu sebagai petugas pengibar bendera ataupun paskibra ya, ditujuk aja udah. Jadi ada kejadian lucu anak saya di dalam kelas ya. Ya mungkin biasa yang namanya anak-anak kan, ada yang ngerjain, istilahnya yang ngerjain apa gitu, saya lupa ya ini ya. Jadi siapa tadi ini? Maaf nih. Anak saya karena dia yang merasa ya, merasa yang menulis gitu lah, menulis jawaban tulis, kemudian dia yang ngomong, saya bu guru, saya bu, nah gitu. Nah itu suatu bukti bahwa anak itu sudah diajarkan untuk bertanggung jawab ya, jujur ya, harus diajarkan ya. Nah untuk itu rekan Prima ya, anak itu memang harus kita ya, kita tetap harus memantau ataupun kita harus memberikan semangat ya, melengkapi kebutuhan apa saja yang anak-anak itu butuhkan. Nah sebagai orang tua kita mendorong lah itu ya, mensupport gitu saja. Nah semuanya anaknya itu juga mereka ingin punya keahlian ataupun bakat, bakat yang harus kita arahkan ya, arahkan ya
Nah begitu sibuk aja anak saya itu. Aduh ya sudah. Ya karena dia senangnya begitu, ya udah dia senangnya Mas Gibra latihan tiap sore. Sambil latihan diturunkan prima ya. Jadi sampai dari SD sampai SMP pun akhirnya ya udah ditunjuk jadi Mas Gibra gitu ya. Nah itu rekan prima ya sekedar ya. Kita buka lagi silakan. Halo, assalamualaikum, Ensura. Wah ini belum masuk lagi tadi. Siapa ya? Keasikan ngobrol jadi sampai lupa ini yang masuk ini siapakah ya? Ya silakan masuk kembali nih. Tadi ada siapa ya? Tadi ada 6469. Wah 6469 ini siapakah dirimu? Yang ya, yang belakangnya 6469 nih. Ya. Ada Bang Subani Ramadan. Ya nanti sore ada bendera di jam 19. Nah. Jangan diturunkan ya bendera, kalau udah naik sudah bergibar terus ya. Nyadi Mahatas Jatuh itu begitu. Jadi kalau bergibar bendera sudah naik sudah ya. Bergibar ya, jangan turun lagi, nanti turun lagi. Filosofinya gimana ya? Aduh, ya kita buka lagi lah teleponnya. Halo. Mensura. Ya ada pemuda idaman nih rekam prima, lagunya sudah nyampe di sini juga. Ya. Oke, kita buka lagi line teleponnya. Halo, assalamualaikum. Ya sudah ada siapa? Ada Bang Sumadi Ramadan, Bang Mama Rida, ya. Ya begitulah ya rekam prima, likaliku ataupun cerita sedikit ya. Makanya saat ada cerita menarik tidak rekam prima, boleh nanti kita berbagi cerita ya. Mungkin nanti yang putra putrinya sebagai Pas Gibra ya, putra putrinya ikut lomba terus menang. Nah gitu aja ya, yang sangat berkaitan ya itu dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini. Baik. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di Permacara Ventura Fans, ketemu di udara nih, gini kie.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Kumerdeka. Semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan di masa lalu nih rekan Brima. Dari kisah para pahlawan, kita bisa belajar bagaimana menjadi pribadi yang kuat dan tidak mudah menyerah. Salah satunya dari sosok Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan raja goa yang dikenal gigih menentang monopoli perdagangan VOC. Ketika kepentingan kerajaan dan rakyatnya berada dalam tekanan, ia tidak begitu saja menyerah. Keberaniannya dalam menghadapi VOC membuat Sultan Hasanuddin dikenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur, sebuah julukan yang menggambarkan keberanian dan keteguhannya. Dari kisah Sultan Hasanuddin, kita bisa belajar bahwa mempertahankan sesuatu yang berharga membutuhkan pendirian yang kuat. Hari ini, kita memang tidak lagi menghadapi peperangan seperti pada masa lalu. Tapi tantangan untuk menjaga Indonesia tetap ada. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Perbedaan itu seharusnya menjadi kekuatan, bukan alasan untuk saling menjauh. Kita bisa ikut menjaga Indonesia dengan cara yang sederhana. Menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, menggunakan teknologi dengan bijak, belajar dengan sungguh-sungguh, dan terus mengembangkan kemampuan yang kita punya. Buat yang sedang mengejar cita-cita, jangan mudah menyerah hanya karena sekali gagal. Jatuh itu bagian dari perjalanan ya rekan Prima. Yang paling penting, kita mau bangkit dan mencoba lagi. Karena sesuatu yang besar tidak selalu bisa dicapai dengan cepat. Dibutuhkan kesabaran, keberanian, dan keteguhan untuk terus berjalan. Sultan Hasanuddin telah menunjukkan bahwa perjuangan membutuhkan keberanian untuk mempertahankan apa yang dianggap penting. Sekarang, perjuangan itu ada di tangan kita, bukan lagi dengan peperangan, tetapi melalui pendidikan, persatuan, kejujuran, prestasi, dan juga karya nyata. Mari menjadi generasi yang tidak mudah menyerah, tidak mudah dipecah, dan tetap teguh menjaga Indonesia dengan kemampuan yang kita miliki. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Kulkasnya baru nih, Teh.
1: Kulkas ya, seger ya.
0: Iyalah, musim panas gini emang enaknya yang seger-seger ya, Teh.
1: Iya, pakai AC.
0: Iya. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong masalah kulkas nih, Teh. Iya kan? Aku punya tebakan nih, Teh.
1: Nah.
0: Iya kan?
1: Pusing juga enggak nih?
0: Enggak lah. Enggak ya. Kepala kuku yang enggak. Enggak ya. Huruf apa yang paling dingin, Teh?
1: Ah, itu
0: di antara A, B, C, D, E, sampai Z. Apa, ayo? Ayo.
1: Kalau dijawab, jadinya enggak enak.
0: Lah, harus enak lah.
1: Dijawab nih, benar nih.
0: Jawab lah.
1: Apa?
0: Huruf apa yang paling dingin?
1: Huruf apa yang paling dingin? Nah. Itu huruf B.
0: Kok tahu sih, Teh?
1: Di antara A, C.
0: Emang kenapa huruf B, Teh?
1: Ya kan nang tengah-tengah. Nah, tengah-tengah AC.
0: Yang enggak iya lah, nang tengah-tengah AC.
1: Iya.
0: Oh iya, jadi iya, dingin ya. Oh iya.
1: Tapi kalau yang S itu baru tuh bagus.
0: Apa?
1: Ada S yang bikin bingung orang.
0: Apaan? Ya, es batu.
1: Ada di pinggir jalan itu dekat Rima.
0: Es nonong.
1: Bukan, es yang bikin bingung orang.
0: Apaan?
1: Es kenapa muda?
0: Es kelapa muda.
1: Oh, salah. Salah huruf,
0: Teh. Tapi ada yang jawaban lebih tepat nih, Teh.
1: Apa, Gu?
0: Huruf apa yang paling dingin? Huruf B.
1: Mm-mm. Jawabannya soalnya apa?
0: Karena kalau buka kulkas, terutama freezer, jadi beku.
1: Beku.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, area di sini nih program acara nih Fans Tura, Fans ketemu di udara. Baik rekan Rima, yang 50 menit dari pukul 13 ya, 10 menit lagi kita masuk di pukul 14 ya rekan, ataupun di jam yang terakhir nanti di program acara Fans Tura ini masih aja waktu. Silakan yang tadi belum sempat bergabung boleh masuk di 0853 2189 9582. Baik rekan Prima, kita buka lagi. Halo, assalamualaikum. Mensura merdeka.
1: Merdeka. Mensura ning kene iki ning Prima FM.
0: Bang Sian Prima di Giboy. Oke, ya. Ada siapa ini? Pak Salim.
1: Halo Kang Arya, sehat Kang Arya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Ya. Lagi istirahat nih Kang Arya, habis lihat perlombaan.
0: Lomba apa lagi nih Pak Salim di situ di
1: Pekanjati? Ini sore nih ntar habis pasar buat orang tua tuanya nih Kang Arya.
0: Oh, apa saja lombanya di situ?
1: Orang tua tuh pentung kendi Kang Arya.
0: Pentung kendi ya, oh, siap.
1: Main bola pakai daster Kang Arya.
0: Oh, jangan lupa itu pakai topi ya ataupun pakai helm itu, pentung kendi kendinya itu lu pecah nanti bisa bahaya itu. Subang hadir. Waduh, ada Prima FM Radio Rilis. Run paru-parunya ya yang dari Subang. Iya.
1: Penyemeriah banget Kang Arya.
0: Iya, makanya itu. Ntar
1: malamnya bagian hadiahnya ada itu organnya Kang Arya.
0: Takutnya kepukul Pak Salim.
1: Iya. Ada yang minta panjat pinang di sini enggak boleh Kang Arya, berbahaya katanya.
0: Berbahaya ya, betul. Aman ya, harus cari yang aman aja.
1: Yang berbahaya berisiko.
0: Iya, repot nanti panitianya yang repot enggak? Iya.
1: Yang repot panitia ya yang
0: harinya. Lah iya, repot panitia ibaratnya cuma meramaikan saja ya kan. Ya iya, sudah iya. Yang ini
1: kalau
0: aja.
1: Kalau panasnya kayak gini
0: yang ringan-ringan. Iya.
1: Oh, terakhir Kang Arya ya.
0: Apanya itu?
1: Ya, saya terakhir telepon terakhir.
0: Ya enggak, masih ada sampai jam, masih 1 jam lagi.
1: Ya,
0: masih.
1: Oh, iya ya, akhirnya sampai jam 2.
0: Oh, enggak sampai jam 3, tetap biasa maksudnya.
1: Oh, iya. Ya.
0: Kan sebentar lagi ya, berarti jam 2. Jam 2 kan.
1: Ada lagu apa aja Kang Arya?
0: Ada lagunya ini apa ya? Tadi ini Lara Sesigar, terus ada memanangi lagu nih. Ditinggal wong tua. Ditinggal wong tua.
1: Nah, itu Kang Arya. Ditinggal wong tua ya Kang Arya.
0: Oke, siap.
1: Mbak. Mau salam-salam nih buat ibu-ibu yang lagi pada sibuk jadi panitia.
0: Wah, iya.
1: Buat Mimirat Mina lagi jadi panitia juga nih.
0: Oh iya, Mimirat Mina mantan nih. Oh, enggak kelihatan.
1: Iya. Cuma ada panggungnya lagi juga, ada panggung.
0: Ya, oke.
1: Buat Remini Epi juga nih, panitia juga. Buat nama Indah, Bapak Amir.
0: Iya, siapa lagi?
1: Buat Mr. Bono, Nang Rasim. Nang Rasim juga panitia juga katanya tuh.
0: Iya, luar biasa.
1: Bang Hendronya.
0: Iya, Hendronya.
1: Jadi panitia. Terus buat Cak Pur.
0: Ya.
1: Kang Ibeng. Buat apa lah Bang Bang. Buat yang punya tikungan maut. Buat Mbu Daritanya juga nih, semoga sehat selalu.
0: Oke, iya.
1: Buat Teh Ita, Ibu Sukina yang lagi bungkus-bungkus.
0: Iya.
1: Bang Rian. Wawa Ganden.
0: Ganden, iya.
1: Buat Uyut.
0: Siapa lagi?
1: Buat Kang Wanta.
0: Yo.
1: Buat Bunda Mary. Buat Haji Aja Supriyati. Buat Bintang Unyo-Unyo spesialnya buat Kang Arya yang lagi tugas. Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Pak Salim ya yang dari di Mekarjati, lagu nih ditinggal orang tua ya. Ditinggal orang tua ya karena orang tua sudah tua jadi ditinggal. Ya, lagunya nanti agak sedih nih dengan rumah ya. Halo, assalamualaikum. Mensura. Ya, dilanjutkan setelah Pak Salim, ada siapakah ini? Ya, tadi ada 9495, siapa ini yang belum jadi? Oke, ada Arwin Purabayana Nirtis Parubayan ya. Ya Kang, siapa ini? Kang Run Parubayan Nirtis ya. Yang ada di mana Kang Parubayan, yang di TikTok Prima itu ya. Subang ya. Oh, di Subang ya, hadir ya. Oh, di Subang ya, Subang ya, ini katanya salamnya buat ini Prima semuanya. Di mana dunia Orglis ya. Halo, assalamualaikum. Venstura.
2: Halo. Halo.
0: Venstura.
2: Venstura.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Merdeka, merdeka.
0: Oke, ya ini dia nih, ada bakso.
2: Ya, apa kabar?
0: Capur. Alhamdulillah. Iya ini.
2: Ini lagi istirahat nih, belum kelar nih, Cak.
0: Waduh.
2: Sepedanya belum kena. Masih banyak itu anak-anak tuh dekat sini, perabatan ini dekat rumah, depan rumah. Jadi ini lagi masuk nih, panas banget.
0: Iya. Macamnya masih berlanjut sampai malam itu.
2: Masih Ventura ya?
0: Ventura. Oh iya masih, betul.
2: Oh iya. Saya pengen request lagunya dulu lah.
0: Oke, siap lagu.
2: Ini panas banget nih, judulnya Payungan aja lah, Payungan.
0: Oh iya benar, di Pak Salim ya, jadi Payungan. Okay. Ya mana sih. Oh.
2: Istri lagi ngopi nih, gak di rumah. Jadi panas banget sih. Tuh jadi nama anak-anak tuh kan itu. Iya, iya. Terus tadi Pak Salim ya?
0: Iya, betul.
2: Oh iya ya, ini gimana Pak Salim? Jadi panitia udah kelar belum?
0: Pak Salim ya, udah jadi panitia. Belum katanya juga. Oh,
2: belum, ya. Biasanya belum, biasanya nih saya nih banyak banget sih 3 RT nih, Bang Arya.
0: Wah, apa ya? Waduh, iya.
2: Kan 3 RT kalau saya tempat saya nih, dari 25 gitu. Iya. Jadi lama. Jadi anak-anak ini anak-anak belum lewat tuh. Lomba itu tuh apa, kelereng di sendok.
0: Oke.
2: Terus sepedanya belum ketah, sepeda listriknya, terus kompornya masih 2 lagi. Oh, kalau nggak ada tuh.
0: Iya ini.
2: Terus kipasnya 3 lagi. Oh masih banyak banget. Iya. Salam-salamnya nih buat itu Mama Indah.
0: Ya.
2: Nang Rastim.
0: Ya.
2: Mister Bono, Mister Bono nih lagi ini panitia bukan nih.
0: Ayo, Mas Indra.
2: Ya. Ibu Tuti, Ma Paujan, Ibu Billy, Mimi Radmi, nama Mama Radmi, nama Mama Aldin, Mama Ara, Bintang Unyu Unyu, Aja Supriyatin, Mama Indah, Taisa, Cak Dasmo, terus Mama Indang.
0: Ya.
2: Ibu Sukina, gimana Ibu Sukina?
0: Ya.
2: Ini udah pre atau libur enggak nih dagangnya nih? Dari 17-an. Terus Mama Titan, Mama Dora, Kang Uyut, Pak Lebih, Bunda Weni, Kang David, Kang Aman, Wadisut, Kang Gopar, Mama Nenen, terus Mama Rini, Mama Teddy, terus yang punya rumah mewah, Mama Epi, terus Bunda Mary dari Jepang,
0: Burmans, bro.
2: Nah, Umi Sang, Tanu Beng, Ayah Pamungkas, Mumpa Mungkas, terus Bunda Yuni Asari, Mama Meni, terus Asar Roland, terus Ayah Cika, Angawan, Mama Yuni, Papa Yuni, terus Kang Yanto, Tete Solea, terus Kang Sani, Kang Pani, udah semuanya aja lah yang
0: lebih. Oke, semuanya saja.
2: Buat jangan aja lagi tugas.
0: Oke, siap.
2: Nah, ucapannya assalamualaikum. Salamnya merdeka, merdeka,
0: merdeka, merdeka, merdeka. Ya betul itu terdengar. Cabur yang ada di Cipedang. Ya, baik rekan rumah. Kita sudah masuk pukul tepat 14 dan saatnya kita akan dengarkan ya yang sudah Arya persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara nih, Fans Tura. Fans ketemu di udara nih, kini kie.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadilah selaku Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indramayu mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan menjadi energi untuk membangun Indonesia yang sehat, masyarakat yang terlindungi, dan Indramayu yang semakin maju. Salam kemerdekaan untuk seluruh rekan Prima, pendengar setia Radio Prima 95,8 FM. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Innahu maniha yu'adabu bima niha alaihi. Seyakini wong kang wis mundur ning alam dunia moal bakal bisa balik maning. Dadi sing ikhlas senoknya

0: ternyata ya.
1: Betul banget, benar.
0: Iya. Mm-hmm. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih Teh ya.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang
1: Padang Wulan, Mas, waduh.
0: Itu Padang Rembulan.
1: Oh, bukan Padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan. Bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Hah?
1: Enggak meriang bawaannya ya.
0: Maksudnya merindukan kasih sayang.
1: Merindukan nasi Padang.
0: Aduh. Apa Teh? Tebak ada Teh.
1: Ada bulan. Bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah, ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi. Entar dulu. Bulan apa ya?
1: Nah, kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
0: Oh gitu.
1: Ada.
0: Ini kaitannya sama sakit enggak?
1: Oh iya, sama sakit.
0: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan.
1: Sakit juga
0: kan?
1: Sih.
0: Bukan. Okay.
1: Bukan.
0: Apaan tuh Teh? Bulan yang bisa apa namanya? Bunyi.
1: Itu wiu-wiu ambulan.
0: Ambulan.
1: Ambulan.
0: Oh iya, betul.
1: Aku enggak pernah nyanyi sih. Ambil ambulan.
0: Masalah bulan. Mm-mm. Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya, Teh?
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih, Teh nih.
1: Ada nyanyinya itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok ada bulan segede batok.
0: Nih. Kenapa ya? Kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih, Teh?
1: Selalu sedih ya bulan di kalender ya?
0: Kenapa ayo, Teh?
1: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya, benar ya? Benar ya?
0: Karena mm-hmm. Karena di kalender ya kan yang ada bulannya itu mm-hmm. banyak tanggal merah, Teh.
1: Oh, merah.
0: Lah iya, kalau banyak tanggal merah kan gajinya kurang.
1: Iya, benar. Aduh.
0: Dipotong uang makannya sama transportnya, Teh.
1: Iya, benar. Awas pinjol ya.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanun, Kalijati.

0: After Sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: IntraFlu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: IntraFlu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: IntraFlu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

merdeka. Rekan Prima, kalau berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, tentu ada banyak cara untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Ada yang berjuang melalui pendidikan, ada yang mengabdikan diri kepada masyarakat, dan ada pula yang mempertaruhkan kehidupannya demi menjaga kedaulatan bangsa. Salah satunya adalah Laksamana Yos Sudarso. Yos Sudarso merupakan salah satu tokoh penting dalam Angkatan Laut Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki keberanian dan rasa tanggung jawab yang besar. Salah satu perjuangan yang paling dikenang terjadi dalam peristiwa Laut Aru pada 15 Januari 1962. Saat itu, Yos Sudarso berada di atas KRI Macan Tutul dalam sebuah operasi untuk mempertahankan wilayah Papua Barat. Situasi kemudian berubah menjadi pertempuran dengan kekuatan lawan yang lebih besar. Dalam keadaan tersebut, Yos Sudarso tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin hingga pada akhirnya gugur bersama para pejuang lainnya. Nah, rekan Prima, dari kisah Yos Sudarso kita belajar bahwa pengabdian bukan hanya tentang keberanian menghadapi bahaya. Pengabdian juga berarti mau menjalankan tanggung jawab, bahkan ketika keadaan sedang tidak mudah. Hari ini kita memang tidak berada di medan pertempuran, tetapi kita juga punya tanggung jawabnya masing-masing. Dan bagi kita semua, menjaga persatuan, menghargai orang lain, serta memberikan manfaat bagi lingkungan adalah cara kita untuk bisa berkontribusi kepada negeri ini. Kita tidak harus menjadi pahlawan untuk memberikan sesuatu bagi Indonesia. Kita hanya perlu menjalankan peran kita dengan sebaik mungkin. Kalau mendapat tugas, selesaikan. Kalau melakukan kesalahan, berani mengakui. Kalau menghadapi kegagalan, jangan mudah menyerah. Dan kalau memiliki kemampuan, gunakan untuk membantu sesama. Dulu, Yos Sudarso berjuang menjaga kedaulatan Indonesia dengan pengorbanan yang luar biasa. Sekarang, giliran kita menjaga Indonesia melalui kejujuran, tanggung jawab, ilmu, persatuan, dan karya. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang mengucapkan merdeka, tetapi juga tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri ini. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka.

95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Nah, juga rekan Prima, dalam rangka hari kemerdekaan ini ya, kita wajib untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang telah mendahului kita ya. Dengan apa kita mengisi kemerdekaan? Tentunya dengan pendidikan, salah satunya ya, dengan pembangunan, membangun pola pikir kita agar lebih maju ya, supaya kita bisa mempertahankan kemerdekaan ini ya. Tadi ada beberapa lagu yang sudah dia putarkan, yang sudah hadir ya, ada beberapa penelpon, dan dari pukul 11 tadi ya. Dan terima kasih juga ini yang sudah ada di TikTok Prima ya. Terima kasih yang sudah hadir, like TikTok Primanya, tipnya juga ada yang ada memindah tadi, ada Ibu Sugina, yang ada Desa, ada Nang Rastim, ya ada Memega, ada Capur, dan juga ada beberapa penelpon tadi yang mungkin belum sempat diangkat ya. Nah, sekarang waktunya boleh masuk ya, di menit-menit ke 35 ini ya, menuju pukul 15. Saatnya nanti pukul 15 kita berganti acara di Berdendang Karaoke ya. Disiapkan ini yang sudah pingin nyanyi nih, karaoke nanti pukul 15 rekan Prima ya. Kita buka lagi, silahkan monggo yang tadi sempat ke delay ataupun sempat belum masuk di jam pertama ataupun di jam yang kedua, juga jam ketiga. Nah, sekarang kita sudah masuk di jam keempat ini rekan Prima. Nah, banyak sekali ya perjuangan-perjuangan para pendahulu kita ya, dari awal tadi yang sudah diklikkan ataupun sudah dibacakan ya, dari mulai ada Pangeran Diponegoro ya, juga ada Sudarso tadi, serta R.A. Kartini ya, juga ada Sultan Hasanuddin. Nah, dari beberapa pahlawan ya, kalau Jenderal Sudirman ya, untuk rekan Prima pasti mengenal beliau ya, Jenderal Sudirman, juga R.A. Kartini, jasa-jasa pahlawan yang sudah merelakan ya nyawanya untuk menuju kemerdekaan Indonesia ini. Baik, rekan Prima, untuk jam terakhir ini ataupun di menit-menit menuju pukul 15 ini, kita buka lentil banyak lagi ya, boleh ya masuk. Silakan yang punya cerita-cerita menarik nih, terutama ataupun kisah-kisah heroik ya, mungkin dulu orang tuanya atau mbahnya ya, yang ikut langsung ya pelaku sejarah. Nah, boleh nanti cerita sedikit ya. Ya, banyak juga boleh sih ya. Ya, singkat aja ya, apakah dulunya pejuang, pejuang kalau di Jawa kan pejuang Siliwangi ya rekan Prima. Yo, yang sudah ada di Prima ini ada siapakah ya? Bang Aswin. Halo Bang Aswin. Ya, juga ada tadi Bang siapa dia, Mameni ya, ada Mameni ya, masih ini ya Mameni. Sudah. Ada siapa lagi? Ada Burwah, Bur Poli Rana Torik ya. Juga ini ada siapa nih? Poli. Ya, sambil melihat TikTok Prima juga boleh nanti masuk di live karaoke-nya ya, yang ingin nyanyi boleh, nanti kita tunggu lagi ya, silahkan. Dan di streaming Radio Prima FM, di alamatnya di primafmindramayu.com ya rekan Prima. Juga ada yang di TikTok Prima ya, yang sekarang sudah live nih rekan Prima, serta ada beberapa ini yang sudah masuk, ada Bapak Dede, ada orang Sabar Hati. Waduh, ini orang Sabar Hati banget ini berarti. Saking sabarnya ya, Bang. Sabar pokoknya lah ya.
ada kepiting batu. Ini sudah dia persiapan ya untuk rekan Prima di menit ke-38 ini menuju pukul 15 ya. Dan jangan lupa ini selalu jaga kesehatan terutama ini ya. Jangan lupa masih minum ini ya, air putih 2 liter sehari minimal Muhammad Isa ini. Aduh, mohon lagu Malaysia boleh ya. Oh, ini kita request di lagu ya Indramayu ya, lagu Jawa Barat dulu Bang. Nanti kalau untuk lagu-lagu pop nanti boleh masuk di segmen kita di sepanjang jalan kenangan nanti setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 14 ya. Pukul 14.00 sampai dengan 17. Ada segmennya nanti hari Sabtu Minggu ya, Sabtu dan Sabtu Ahad ya. Boleh nanti masuk Bang Muhammad Isa yang ada di Malaysia ini. Kita langsung putarkan playnya ya. Ataupun nanti boleh request dulu ya. Tiap hari kita kan live TikTok Prima ya Bang Muhammad Isa. Jadi saat nanti saya hadir tiap Sabtu Minggu ya di jam 2 siang jam 14.00 ya. Nanti boleh masuk ini Bang Isa ini yang ada di Malaysia ini ya, Muhammad Isa ini ya. Ya salamnya saja boleh nanti disampaikan untuk siapa ya, rekan-rekan Prima, teman-teman, sahabat, saudara ya yang ada di Malaysia. Salamnya kembali dari Arya yang ada di Radio Prima FM Indramayu ya. Terima kasih ada Muhammad Isa nih. Nanti ya jangan lupa Muhammad Isa di follow juga nih Prima FM atau di share ya, juga dibagikan lagi untuk pendengar yang lainnya yang ada di Malaysia maksudnya untuk ya. Salam kembali nih untuk Muhammad Isa yang ada di Malaysia. Kita dengarkan satu buah lagu Arya persiapkan ya. Jadi jangan kemana-mana, masih di program acar yang sama di Fans Dura. Fans ketemu di udara, neng, kini.

0: Musim panas gini emang kepikirannya selalu es ya, Teh?
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, karena es itu jadi solusi sebagai penyejuk-penyegar badan kalau lagi panas kayak gini nih, Teh.
1: Justru siang-siang ini kita harus merenung.
0: Kenapa kok bisa merenung?
1: Lah, ya baru di dunia aja panasnya udah begini. Apalagi di Ciledug, di Tangerang. Aduh.
0: Emang kenapa?
1: Panasnya pol.
0: Padahal gak deket laut loh.
1: Iya ya.
0: Iyalah. Tangerang Ciledug gak deket laut. Beda sama Indramayu. Ya
1: nah,